Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Jangan mudah dipercaya kepada maklumat yang diperterlibatkan. Disahkan bahawa anggota tentera dan juga polis masih terus bekerjasama dan tiada sebarang penahanan anggota polis seperti yang telah disebarkan. Berhubung penyebaran maklumat di media sosial yang mendakwa bahawa terdapat anggota polis telah ditahan untuk menjalani proses siasatan, pihak KO Ramana Paksi Suwanna ingin menjelaskan bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar. Pada masa ini tiada sebarang tindakan sedemikian diambil seperti yang didakwa.

เอ็นจิบุญช่วยหอมยามเย็นกับนอวิลายะนราธิวาสมรักกรรมการอุชะปันตริมกาเซกับปันดาปุนดูโดpemimpin agama, pemimpin kampung, para pelajar dan juga belia serta semua pihak di Mukim Tan Yong Mat, daerah Rakngi, wilayah Nak Ratiwat yang telah bersama-sama menyatakan pendirian menolak keganasan di samping menyuarakan hasrat untuk melihat tanah air mereka terus aman, selamat dan menikmati keamanan yang berkekalan.Perhimpunan tersebut berlangsung di kawasan pos pemeriksaan ataupun cut teruat Bukit Sami, daerah Rakngi, wilayah Nak Ratiwat dengan penyertaan lebih 200 orang penduduk. Ia diadakan susulan serangan ke atas pos pemeriksaan berkenaan pada masa yang lalu.

Segitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

0: kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu bersapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tolong adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Sini, Stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bi Mustafa, bih maqasidana, ghufir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanian

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar di pada Rongai Patana kita. Masa ni dah jumpa dengan saya Dina Fairai. Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawata Jala bahasa Malay tepat 24 jam. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari ataupun masuk pada kerja di pada masa petang ni dah boleh kita gapat dengan khabar berita setiap masa dah nak ada DJ-DJ duk tukar khabar berita pergi kepada adik kakak kita di pada gelombang FM 95 di masa ni. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah masalah ni dah pada hari ni nak jemput cara gapo lagu mana boleh kita dapat dengan khabar berita boleh di masalah ni dengan ruang patana kita dah. Ini nak duduk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah 0732-203-583 dah. Alhamdulillah ini mari di pada wilayah jalan pada suara jalan kita ini jadi jauh molek. Boleh kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik katik ni masalah ni teh dengan mari lepas mari pada wilayah jalan ujian lebat sangat dengan ujian lah angin kuat lah kita jaga-jaga lah di masalah ni ataupun nak tumbik kepada petaning acik lalu pada tempat kita nak gitu ada ujian kedok boleh kita cedek selalu dah dengan hari ni pada hari Rabu dah boleh kita petan-petan karya tu nak tubik gi mi anak cucu pada klik pada kalah tu jadi dengan payung dengan baju ujat tu lalu dah untuk we pada tak ada masalah apa di masa petang ni dah. Masa ni kita masa berehat dulu dah peminat dengan lagu gapo pertama ataupun nak kasi yang lupa lah 0732 203 583

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rungnya patana kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di ruang ini katik. Patu kelip meja jumpa pula pada hari esok. Masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada Kelamek FM 95 MHz dan Sengu Radio Sawatra Jala. Masa mulai tepat 24 je. Dan masa ni saya Dina Faya Ejelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
5: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dengan rancangan High School Harian. Petang ini mari jumpa dengan di jam ini tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Rabu tepat 5 Singhakum 2569 ya sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah nak masuk kursi tegur menegur betul-betul dengan di cuman ni hubungi mari namu telefon 073-203-583 ya gitu buat kereta buat mutu pun bingat-bingat jugalah jangan duduk derah sangat peminat dah lebih lagi learning tu batas dia sangat lecing sangat weh kita kena bingat lah buat kereta buat mutu kalau gaduh ni kita kena tubik belong bukan abang ni dekat nak pergi janji dia mau pukul 4, pukul 3, 50 baru pergi. Ha, tak boleh. Ha, kita kena ingat juga bawa kereta, bawa motor. Kokoh bawa jadilah kalau kita bawa derah tu dah. Ha, takut lecing ke. Jadi bahaya lah gitu. Kita kena jaga-jaga juga kesihatan kita. Peminat. Boleh peminat nak masuk kursi, tegur-menegur pagi-pagi. Petai-petai dengan DJ Moni hubungi mari. Nombor telefon 073-203-583.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua, peminat nak mari berkongsi cara lapar perkara lah nak we anak cucu kita ngaji apa ni suka lah gitu deh. Banyak-banyak budak apa tu ada hak ngaji tu kriak apa ada deh. Ha, gitu semoga dia kata kita ni lah kena we anak cucu kita ni lah gi ngaji tu jangan duk kriak sangat. Ha, dia kata yang pertama ni kita tukar hak-hak supaya kita duk ngaji learning tu. Ha, banyak dah kadang-kadang gu ngajar dari kelas dia bahasa nak ngaji apa ni lewah bawah akan kena pak-pakai.

you can ataupun kalau duduk kawasan jalan okay, anak cucu kita pergi mengaji nak setanti ke mana-mana di kepak ke mana dah gitu budak-budak kalau kita panggil tukar tempat-tempat mengaji dia tu dia rasa suka lah dah. Lepas tu dia kata kita ni we anak cucu kita tu boleh panggil rindu dah hok. Lalu ni banyak lah sepengar teknologi. Kalau main-main kena cara kena dah. Sepengar duduk ngaji, kuru ngajar gapo. Kalau kita nak apa nak penuh IPH lagi, kita boleh cari search dalam internet. Ataupun tanya guru kita. Lalu ni kita search gapo nak tahu gapo, tanya dia naik mari. Dah. Budak-budak kalau main kena tak apa. Kalau main tak kena tu, mula lah. Jatuh re. Gino, kadang-kadang lekat game kalah mana. Dah. Susah juga dah. Lalu ni banyak panggil. Yuk di situ dia pian plan banyak peminat dah. Pula dia kata kita ni kalau ngaji ni jangan kupi ilmu. Ha dah kita mana-mana tak paham mana kita kosi ngasai. Tanya ataupun kalau kita paham mana kita pun buat pahaman ngasai-sai. Ha ni dok kata tu sebisa saya tahu lah bi markah dia boleh sikit boleh. Kita apa ngitu lah ataupun tanya gi mari kata alah mana atik weh ha tak paham ni. Ha goyak boleh ke dok lah. Gitu. Pula dia kata masa mengaji pun kita kena rajin juga. Jangan hidup malah. Tak boleh juga. Hari cuti-cuti pergi bilik hong semut. Kalau mana dah. Kalau ni tu jalan di kepak boleh. Kita nak pergi cari surat. Tambahkan nak baca. Kalau mana boleh. Peminat dah. Ya gitu. Kira-kira belakang lah. Anak cucu kita ni rajin membaca. Ratik weh. Dok lah ni kan. Dah malah. Kadang-kadang tak boleh. Kita kena rajin. Rajin baca ratik. Rajin baca. Rajin tiu. Rajin top tuan. Hak kita mengaji lepas dah ni. Kalau kita nak anak cucu kita berjaya. Peminat. Hak ni lah. Cuma ni kosti dengan anak rancangan. High school harian si sining. Lah mana peminat dia buat gapo masa ni. Duk menyengeng. Lah hari ni asal masuk pukul 3.40. Maaf hari ni hari Rabu tepat 5 Sihakum 2599 buku 3.44 hari ni. Ya gitu sekarang lo ni buku 3.38 menek. Ya kita berehat dulu maju pop blok lagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

masalah sisi yang ketiga dengan rancangan high school harian. Sisi yang ketiga Ning nak mari gosip-gosip cara jago-jago kesihatan dalam musim ujian lagi tu dah. Learning tu ujian lah peminat dah budak-budak tu. Kita kena jago-jago kesihatan dia lah. Klik mari mas sekolah. Kita kena jago-jago dia. Gitu dia kata kita ni dah kena jaga-jaga anak-anak cucu dah. Lah mana dah semoga ujian learning tu hak pio gimik dengan mutu. Kita kena cedek baju ujian. Jangan buat payung buat mutu dah bahaya. Kita kena cedek baju ujian kita so anak kita so. Muak kenok kena pakai dua-dua lah dah. Takut-takut je lebak kah. Tak pakai muak kenok kena pala kah. Sakit pala pula dah. Lalu ni abang kita ni penyakit. Banyak lah kalau ujian-ujian ni penyakit kaiwat. Penyakit nyamuk. Ada main nyamuk lah. Penyakit segala lah. Gitu kita kena beringat-beringat. Cedek-cedek siap lah. Kalau pia ada anak cucu nak gimik anak-anak cucu setelah gitu. Kena siap bereh. Baju ujian ni cedek sok mau boleh mutu. Kalau dia kereta tu cedek payung ke apa itu lah. Bawa kereta, bawa mutu pun beringat. Bawa kereta pun jangan tupa lah. Kita kena jangan duduk derah sangat. Bahaya juga. Buka pelita, jangan buka pelita. Apa fire suction oleh kita kena buka pelita we cikgu-cikgu tu dapat kereta we mutu demo kereta demo nampak kita juga lah. Apa tu duduk sengit-sengit sikit jangan duduk rapat tu kah duduk rapat tu tak ada bawa apa ni nak berik tu jadi belaga pengek demo itu kita kena ingat juga coba kereta bawa mutu jaga-jaga kesihatan pun penting sekali ya learning tu udara dia sangat tukar lah sakit meh pun mudah lah kita kena jaga-jaga kejap jangan terlupa kalau anak cucu kena ujek klik maning kebersihan selalu minum air saja-saja lah peminat. Nah kita kena jaga-jaga juga tubuh pada anak-anak cucu kita. Tengok sekali siapa hujung rancangan lah. Terima kasih peminat lah dengar rancangan high school harian dengan dicemur ni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petai juga gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat ter 20 Pak J, hari ini kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ini, minta maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka, selamat belaka, di jam ini, tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruang pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruang-ruang apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Ha, minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang ni tu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ลาพมินาkita klik mari dalam pusing yang kedua. Kita jangan lupa kita boleh berjumpa seperti biasa di Kelama FM 95 MHz Wata Jala Pemina. Gitulah untuk hari ini dah ataupun PM masa ini tu kita mari berkongsi ataupun menyebar khabar berita yang mana kita nak berkongsi dengan Pemina. Tak kira lah ha-ha polisi kerajaan berkaitan tempatan iaitu gitulah Pemina. Bolehlah kita mari berkongsi bersama dah melalui Gomel Tension Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jalan. Gitu peminat, untuk kita boleh ikuti berita bersama, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang berfaedah melalui Gomel FM 92 MHz, 94.25 MHz dan juga 95 MHz Sawata Jalan ataupun Tension Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jalan. Gitulah peminat, bolehlah kita ikuti bersama dan juga melalui jalan-jalan online ataupun Google Sawatho Jala dan juga melalui page Facebook namanya page Sawatho Yakla Krom Percaya Sampan dan juga melalui TikTok namanya Sawatho Jala juga gitu. Bolehlah kita ikuti bersama untuk kita dapat tahu berita yang benar, lebih lagi ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempatan dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat Selatan Thai kita. Sebut hal berita, kita kena tengok cek we molek lah. Lebih-lebih lagi berita yang tak tahu kata mari mana. Orang post tu piya, orang nyebar tu piya. Kita kena tengok ratik supaya kita tak kena tipu. Apa orang panggil tok bendia, micajib. Ya, sebelum kita nak caya berita, sebelum kita nak cek ataupun nak menyebar, kita kena cek dululah katanya berita tu mari daripada mana, siapa orang menyebar, ada juga ada apa orang panggil, ada angin kedok, ada dalil kedok, gitu peminat. Lebih bagi ha-ha polisi kerajaan ni, lebih bagi ha-ha berkaitan duit, berkaitan maklumat peribadi, kita jangan ada percaya lah. Kalau itu kita boleh ikuti Sawatho Jala kita, sebabnya Sawatho Jala kita angin ataupun dalil berita daripada pihak kerajaan untuk kita nak menyebar berita yang benar, beri faedah kepada rakyat kita. Gitu peminat, sikit ya petang ni, sikit ya hari ni peminat, nak kecek habat pacarat jugalah. Habat bercarat, tapi kita tak ada nak berkecek berkaitan dengan bat. Kita nak berkecek dengan siapa-siapa hok dapat hok bat bercarat. Itu kita boleh long tabian ataupun boleh daftar untuk kita nak sit kolot kanan berapa ataupun nak ngurai ke harga air. Gitu peminat, pihak kerajaan dia nak buka. Gini, siapa-siapa

Apa yang dapat hak bad sewadikan hengrat ataupun bad prasyarat kita duk panggil tu kat kebajikan kerajaan tu peminat. Siapa cek si dah lepas dah tak kena uton. Dan juga siapa-siapa hak uton pas lepas. Gitu. Jangan lupa kita bolehlah daftar ataupun long tabian untuk nak ambil harga apa mengurangkan harga air ataupun lot kanan berapa. Dia buka dah lah buka we daftar sejak sekarang hingga seterusnya. Katanya apa ada bak dulu dah kena long semula ke ndak hak biasa long. Kena long semula lah kok kena daftar semula belaka tak kiralah hak biasa dapat hak dah dan juga hak baru daftar pun kita kena jinjan belaka. Gapo gatik hak kita nak boleh sit ka sit sit lot ka nam rapa tu. Harga air 100 satu bak sebuah rumah sebulan. Ya nak kira sebuah rumah tu boleh sore ya sebulan. Kira turut nama rumah. Setel rumah, senama rumah boleh pakai nengsit ataupun boleh long tabian sore yalah. Dan juga kalau harga air prapa lebih daripada 100 bak tapi nyetak lebih 315 bak kita bayar hak lebih ya hak lebih pada 100 tu kalau katanya kalau kita pakai air 200 tapi nya lebih dari 100 tapi nya tak lebih dari 315 kita bayar pula tambah 100 jadi kata kita bayar 100 pihak kerajaan tolong 100 dan kalunya kalau duit harga air lebih daripada 315 bak gitu kita tak tak leh lah kita kena bayar penuh kalau pakai 400 kena bayar 400 kerajaan tak tolong lah gitu kita kena beringat lah kena perakyat dalam pakai air tu jangan lebih daripada 315 baht gitu nak long tabian bila buka long tabian dia buka long tabian kalau permit rider kalau siapa-siapa yang dapat hak dah belum pada ni hak biasa duk guna dah jangan nak buka long tabian sejak tanggal 20 hingga tanggal 25 karakadakom gitu ya peminat gitu apa yang nak boleh pakai bila bayar gaai bayar gaai hak robin ataupun bulan singhakom ada juga solot tu nak giduk dalam bin bulan kanyayon. Ada juga siapa-siapa hak baru daftar tak biasa ada buat percarat weh. Baru daftar baru lepas dia buka we daftar sejak tanggal 20 karakadakom hingga tanggal 25 kanjayon. Bulan 9. Habis umur untuk daftar bulan 9 dan juga caisit ka bin bin kana sejak daripada bulan tulah iaitu bulan 10 ada juga suanlot dia nak perakot dalam bin bulan 11 bulan persecikayon melalui mana tek kita daftar samnangan prapa pumipak tuk saka melalui application pembule application PWA Plus Live melalui website PWA pembule dah juga dia nak buka daftar dah gitu kalau samnangan ni peminat nak buka daftar sejak tanggal 20 karakanda hingga tanggal 30 kanjayon sejak je pukul 8 pagi hingga je pukul 9:30 gitulah boleh kita ikuti bersama dan juga kita kena pergi hubung sendirilah di samnangan prapa suan bumi pak untuk kita hingga dah kurang-kurang harga air dah 100 kot sebulan gitulah untuk kita dapat maklumat bersama untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dah gitu sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan nasyid dulu.

begitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelik beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So what to jalan, kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ronge high school harian. Dah masa ni jumpa dengan saya Dina Fayira Jelak pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dan setiap hari cuti dah hari Sabtu dan hari Ahad ya di masa berehat adik kakak kita di masa learning dah setiap masa 24 jam kita di pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam dan masa ni peminat duk dengar di tepat teh mana rate suara cerak kedak dan udara lagu mana duduk buat gapo dah di masa ni boleh kita kasih boleh pada orang yang high school harian dan nombor tulah 073-203-583 dah di masa ni pada cara-cara saya akan beritahu kepada peminat semua nak jadi cara gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua dah masa ni gapak dengan khabar kita setiap masa kita dah 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang lah di pada gelombang FM 95 MHz tu ataupun bahasa Thai pun ada juga dah di pada gelombang FM 94.25 MHz dan 92 MHz Sawatah Jala tu satu lagi dengan jalan hak kita gapat dengan khabar kita di tempat teh kita pada page Sawatah Jala Krom Pacha Sampan. Nak ada admin duk bubuh lah dengan berita tempat teh kita ada cara-cara gapo gatik dah ataupun cara-cara dengan hak kajak we kepada adik kakak kita dah ada berita gapate kita pun nak ada admin bubuh berita di pada dalam page hak dia teh masuk gi gapak dengan khabar berita boleh banyak jalan hak sawata jalan deh mudah jalan no patuh masuk gi dengan jalan tu dah deh masa ni kita masa berehat satu lagi klik mai pada hubungnya yang kedua pada cara-cara saya kem tahu kepada peminat semua di pada orangnya high school harian di pada gelam

kepada peminat semua yang duduk didengar daripada ruangnya high school harian. Masa ni tengok masa, jadi masa lewat dah dengan cara-cara saya kemtahu kepada peminat semua. Boleh kita dapat dengan khabar kita setiap masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah. Masa ni tengok masa, masa lewat dah. Jumpa pula pada hari cuti satu hak dah dengan saya adik Dina Fajirai Celak dah masa ni. Setiap masa ni dah. Lepas tu masa ni silap salah mana saya akan maaf di ruangnya ini katik. Lepas tu klik meja 40 pada hari cuti dengan hari Sabtu dan hari Ahad pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala Bahasa Melayu Tepat Tem 24 jam. Masa ni saya minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillah, segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Semua puji, semua bagai puji hak bagi Allah sahaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam As-Sanusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, dia memulai karangan beliau dengan tiga perkara. Pertama, dia memulai dengan bismillah. Yang kedua, dengan puji kepada Allah dengan menggunakan sirah alhamdulillah. Yang ketiga, dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan lafaz selawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini berdasar dengan kaedah-kaedah dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah juga. Pertamanya, ikut contoh daripada Al-Quran. Al-Quran dia bermula dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang keduanya, Nabi ada cakap tajuk kita nak bermula sesuatu yang penting. Tiap-tiap perkara yang penting, kalau tidak dimulai dengan bismillah, Nabi kata perkara itu terputus hujung. Mana tak barakah, tak jadi sempurna. Tak ada kebajikan yang banyak. Nama dia tak dapat kebaikan yang berkepanjangan, yang berterusan. Yang maksudnya, kalau kamu nak supaya pekerjaan kamu, urusan kamu jadi barakah, kebaikan dia berterusan, hendaklah kamu memulai pekerjaan kamu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqra. Itulah sebab tu ulama-ulama Islam dia bermula kitab tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kepada Nabi mesti diletak di awal, di permulaan khutbah, di penduluan. Jadi rukun penduluan. Kalau baca khutbah jemaah, wajib masuk selawat kepada Nabi. Kalau tak ada selawat, tak dibilang khutbah itu, tak sah khutbah itu. Tidak dikira khutbah, tak sah solat jemaah. Penting selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh faham di sini bahawasanya bentuk selawat ataupun sirah selawat, lafaz selawat tak mesti mana-mana lafaz. Imam Sanusi pilih secara pendek ringkas wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini satu pada sirah selawat yang pendek. Penting kita tunai perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan hendaklah kamu mengucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita berbagai-bagai bentuk dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di sana ada nama selawat Syafi'iyah, selawat Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i selawat di dalam kitab dia Ar-Risalah. Di sana ada selawat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia kata, bila kamu nak selawat ke atas Nabi kamu, hendaklah kamu mengelakkan selawat. Hendaklah kamu berselawat dengan selawat yang elok. Jangan selawat yang tak comel. Selawat pun jadi comel. Ditanya dia, bagaimana selawat yang comel? Dia kata, kamu kata begini, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulil rahmat Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhiru. Dia himpun tiga, iaitu selawat dan minta barakat dan minta salam. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika. Ya Allah, minta engkau jadikan selawat engkau dan segala keberkatan engkau. Dia minta bukan selawat saja, bukan salam saja, dia hipung habis tiga-tiga yang kita baca di dalam tahiyat, iaitu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiga, salam, rahmat dan barakah. Hadis dinama selawat Ibnu Mas'ud. Selawat yang paling banyak dibaca dan kitab selawat yang paling nombor dua yang dicipta di atas dunia selepas pada Al-Quran. Al-Quran nombor satu dicipta paling banyak di atas dunia. Al-Quran nombor dua, selawat tu, kita selawat pada Nabi yang dinamakan dengan Dalailul Khairat. Dalailul Khairat, kitab selawat yang paling banyak dicipta di atas dunia. Itu menunjuk di atas Allah kabul barangkalinya dan menunjuk di atas barakahnya. Kitab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabit di dalam hadis, bila Allah kabul, Allah campurkan kabul pada makhluknya, pada hamba. Bila Allah kasih kepada seorang, Allah panggil bagi tahu kepada Jibril, kata, aku kasih kepada si Sianun. Hendaklah kamu bagi tahu kepada para malaikat. Sayyidina Jibril beritahu kepada para malaikat, kata, Allah kasih kepada si Sianun. Hendaklah kamu kasih. Para sahabat kasih kepada si Sianun. Bila para sahabat kasih kepada si Sianun yang dikasih oleh Allah, maka Allah capak kubul di permukaan bumi. Di muka bumi ini, manusia terima mereka seorang yang Allah kasih. Begitulah sunnatullah. Barangkali kitab selawat Dalailul Khairat termasuk di dalam kitab selawat yang dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia di permukaan bumi ini lama sangat terima dia. Tak tahu berapa ribu juta naskah. Dan satu daripada selawat yang nyata barakahnya pada mereka yang beramal dengannya, yang jadi wirid, jadi hizib harian bagi dia. Oleh itu, kita sama-sama usaha supaya kita dapat membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit di dalam hadis yang sahih,
orang yang mereka inna min aqrabikum ilayya majlis minni majlisan inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya setengah daripada mereka yang paling dekat dengan aku nisbah tempat duduk dia pada hari kiamat. Hari kiamat tempat duduk dia paling dekat dengan aku. Hak setengah daripada orang yang paling dekat tempat duduk dengan Rasulullah, aktarukum alayya salatan, ialah mereka yang lebih banyak berselawat ke atas aku. Siapa selawat kepada Nabi banyak, siapa paling banyak, orang itu paling dekat. Mana nak atur tempat duduk di hari kiamat, orang ini dekat dengan Rasulullah. Nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Moga umat Nabi banyak. Okay? Macam hari ini lah. Nak atur duduk sah depan ni, jadi VIP ni. VIP ni adalah kelebihan dia. Ini bukan kelebihan selawat. Tak payah nak bergerak. Umur tua

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

itulah peminat, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua lah untuk ruang ini dah. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama mengikuti berita, mengikuti ruang ini melalui jalan-jalan tim Ngansa Wotojak lah kita ni, ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah jalan setani Wituyu Kerajai Siang Heng Pratit Thai Cangwat Jala. Peminat untuk kita bersama-sama ikuti khabar berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan ataupun berita yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah ikuti dan juga dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul supaya tak jadi kena tipu. Gitu jugalah peminat untuk kita dah, pakat-pakat jaga kesihatan, pakat-pakat beringat, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit apa saja, dan juga duduk dalam jaga ya Allah. Gitu juga peminat siapa-siapa yang sedar duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah duduk nak pergi ke mana tu, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main tali pong dah, dan juga jangan langar lah oleh-oleh jalan raya ataupun kot macam racun tu, kita kena turut aturan dah. Juga kita kena rehat lah, dan juga belum kita nak berjalan, jangan lupalah kita cek-cek mutu kereta kita, wi katanya duduk dalam keadaan siap sedia, duduk dalam keadaan selamat, rabuk berik, rabuk apa orang panggil pelita, minyak enjin ke apa saja tu, kita kena cek dulu lah sebelum kita nak tubik dalam perjalanan ni, supaya kita sabar dengan selamat, dan juga klik mari dengan selamat. Gitu juga peminat untuk hari ni, bu ada sedikit khabar berita ialah untuk nak mari menyebar ataupun nak mari sapa kepada peminat. Katanya apa dia panggil berkenai ha-ha Tawan Ok Klang ni. Mengenai ha-ha Tawan Ok Klang. Lagu mana? Pihak Kementerian Luar Negara, Luar Negeri peminat ataupun Kerusuhan Kantang Pratet. Melalui Jabatan Hal Ehwal Konsulat ataupun apa dia panggil Kerumkan Kongsun, dia beri arah ataupun beri amaran kepada rakyat Thai yang sedar apa dia panggil tinggal ataupun yang duduk kerja, tak kira lah duduk kerja, duduk belajar di Tawat Ok Klang tu ataupun di Timur Tengah. Nah, supaya kita sentiasa berwaspada terhadap peningkatan ketegangan di tempat Timur Tengah tu ataupun di Tawat Ok Klang ataupun apa dia panggil suruh fau rawang setanakan, sebabnya keadaan akan nak meningkat apa dia panggil roh mai. Lagu mana peminat? Berikut teh keadaan di rantau Timur Tengah ataupun Tawan Ok Klang lah yang menunjuk tanda-tanda ketegangan semakin nak meningkat dan berkemungkinan berlaku serangan ataupun gelombang serangan baharu klun rob mai, comti relok mai. Katanya peminat, kita Kementerian Luar Negeri lah ataupun Kerusuhan Kantang Pratet, dia menasihat ke rakyat Thai yang sedang menetap di negara-negara di rantau Timur Tengah ataupun suruh orang negara Thai, rakyat Thai yang sedang duduk belajar, sedang duduk kerja, tak kira lah duduk warga apa saja di Pumi Park Tawan Ok Klang tu. Gitu peminat, suruh agar sentiasa mengikuti perkembangnya berita serta pengumuman rasmi daripada pihak berkuasa tempat teh dan juga kedutaan besar di Raja Negara Thai dengan teliti. Gitu, peribat tamat rakan yang keringkrat dan juga peminat oleh apa dia panggil diminta mematuhi segala arahan dan juga langkah keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempat teh serta mengelakkan daripada memasuki kawasan berisiko, ngot kau penti siang, lik liang penti siang, gitulah peminat. Dan juga bagi rakyat Thai
yang akan merancang untuk nak melakukan perjalanan ke kawasan tersebut. Mereka dinasihatkan supaya mempertimbangkan keperluan perjalanan dengan sebaik-baik. Suruh picarana hai rob kop, hai yang tituan. Dah juga peminat. Mereka dinasihatkan supaya mempertimbangkan keperluan perjalanan dengan sebaik-baik. Hai picarakan tentang dan juga sekiranya memerlukan bantuan kecemasan ataupun khokwam ceria, sila hubungi kedutaan besar di Raja Negara Thai ataupun konsulat jeneral di Raja Negara Thai yang berhampiran ataupun talian call center lah, talian hotline Jabatan Had Ehwal Konsulat nombor 02-572-8442 yang beroperasi 24 jam. Gitulah, siapa-siapa ada anak cucu duduk di tawat Auckland tu, kita kena ikuti berita lah, sebabnya keadaan akan nak meningkat sekali lagi. Gitulah, untuk kita bersama-sama berdoa supaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita pakat berdoa we cepatlah klik seperti biasa supaya cepat ada keaminan setiap tempat lah, seluruh tempat, tak kira lah negara mana, lebih-lebih lagi tempat teh kita ni lah. Gitu juga untuk peminat, sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan Anasheed, dan juga kita klik mari dalam pusing yang terakhir untuk jalan untuk ruangnya dah, untuk ruangnya kali ni. Gitu untuk kita rehat dengan lagu dululah seketika.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awal sajalah radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: Alika.

Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Te 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله tiap-tiap malam Khamis dan tiap-tiap malam Sabtu berjumpa dengan ambo baba mai kepala getak steng samutaro ayah-ayah mak cik kawan dia nak tidur. Selalulah kita buka radio di stesen 95 MHz. Di stesen Sawato kita ni setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Dale ruangi hidup di dalam iman dengan bahasa Melayu kapung. Alhamdulillah, ucap dulu kita terima kasih terhadap Tue Teseng Radio dan juga pihak Majlis Ugamu Islam wilayah jala kita sendiri yang memberi hak, yang memberi keperluannya bagi amba untuk mari bertemu dengan adik kakak ayah makcik kawan dia tiap-tiap malam Khamis dan malam Sabtu sebelum pada nak tidur pukul 9 sampai pukul 10 insya-Allah. Jadi pada malam ni pula ambo nak bui kepada mak-mak ayah-ayah dia, adik-adik dan kakak semua sekali hak jadi peminat babo lah. Perhati deh. Perhati bi berapa kali perhati. Nak wirti apa hak ambo dok kata. Ambo pun bukan pandai. Ingat-ingat teh daripada mengaji. Beso dok mengaji. Ingat-ingat teh selalulah berasa nak bui pula. Kerana perkara yang ada di dalam hati, di dalam lubuk kita ilmu ni, ada banyak mana kita cuah witahulah kepada sedara-sedara. Lebih-lebih lagi sayuk dah kita di hari ni. Buka dadalah kita builah perkara-perkara ilmu-ilmu, khususnya ilmu usuluddin sifat 20. Kerana ilmu-ilmu sifat 20 ni tak ada jalan dah kita nak bertemu di akhir zaman. Kata kita nak mengaji jadi sungguh-sungguh, nak menadahkan kitab faridah ke masalah kita orang tua ni. Kalau menadah kitab pun tak erti dah. Pas kebanyak ke tuk-tuk guru pun nak mengajar kitab ni, kalau mengajar di masjid, kita nak pergi kenal Tuhan Allah. Kadang-kadang kita bawa pergi, telinga kita pergi dengar, tak ada terbit langsung hari ni duk bicara ke Allah. Tak ada bunyi langsung wujud kita. Moga orang mengaji, orang mengajar ni tok guru dia. Dia mengajar bukan nak utuk kita seorang. Dia sudah sebuah kitab, sebuah kitab. Hatu dia. Maka ambo ni, sabit itulah ambo ingat. Kata, bila dah ada peluang bagi ambo tiap-tiap malam senang, malam Khamis dan malam Sabtu, apa tujuan ambo nak bui ilmu gapo ambo pilih dan ambo fikir renung. Tak ada dah nak ui ayah-ayah makcik kawan dia kena tohe dengan sebenar-benar. Sabit dekat kita nak mati, setan mari nak tipu kita. Boh keduk tah dunia tak ada nak mati lagi, ya mari nak tipu kita dah. Nak wi kita tu terangat, nak wi kita tu terpecah jauh dengan Tuhan Allah. Bila dah kita terpecah dan kita tu jadi rengeh dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil nyawa dalam hal keadaan kita tak ada berimi, tak ada kena Tuhan. Duk dengan syaitan mati dengan hal keadaan lagu tu. Allah, ayah-ayah makcik kawan dia. Kalau mati ketika tu, gak tak tahu nak kata lah. Baiklah, kalau gitu ambo malam ni ni duk bui beberapa kali dah. Tengok dalam kitab mano-mano, bila sebut kata dalam kitab mano-mano ni lah, mano kita katanya
Bila dah kata setengah daripada dalai. Gapo dalai makcik ayah-ayah dia. Dalai ni perkara yang tunjuk, perkara yang menunjuk. Perkara yang jadi menunjuk kata Tuhan tu ada. Balik Tuhan hak kata nama Allah tu tak ada kena fikir. Kerana Allah tu ia beroyak Nabi kita mari beroyak. Dalai kro'e khobare. Dengan kata Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah itulah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kita duk mari fikir yang nak membawa menjadi dalil yang menunjuk kata Allah tu ada tu ambil gapo mari fikir mari buat tanah ialah makhluk ini. Ambil makhluk mari buat kata tanda kata adanya Allah Taala. Sebab apa kata tanda ada Allah Ta'ala tu makhluk ni? Haa tu. Makhluk-makhluk ni gapo benda? Jika berarti baik. Makhluk-makhluk benda ada benda bahasa kena jadi. Haa tu. Benda ada bahasa benda kena jadi. Maka makhluk ni apa boleh Allah Ta'ala ambil kata nak kena Tuhan tu mana tanda makhluk ni? Kerana segala makhluk ni ialah mungkin. Tu kena reti mungkin pula. Ni makcik ayah-ayah kita nak mengaji ilmu Tuhan ya kena kena gapo makhluk. Makhluk benda bahasa ada dia tu bahasa kena jadi tu makhluk. Kerana makhluk ni ialah mungkin. Gapo mungkin pun dah. Apa dia pula mungkin? Mungkin we kena molek makcik ayah-ayah dia. Makhluk benda kena jadi. Semacam kita ni lah. Benda ada kena jadi. Kita ni ada mari dulu mari jadi cara dia. Ada kita ni ada yang menjadi. Siapa yang menjadi? Hantu duduk fikir tu. Siapa yang menjadi? Bolehkah kita jadi sendiri? Tu dikatakan sebab apa boleh kata tanda bagi kata adanya Allah Ta'ala tu. Ialah makhluk ini. Sabit makhluk ni mungkin. Apa dia pula dah mungkin? Mungkin tu. Ialah benda yang patut ada dan patut tiada. Kalau kita fikir benda tu kok balik ada pun kita terima. Kalau kata kita fikir kok benda tu. Alhamdulillah. jadi maknanya kita fikir kok balik kata, kita fikir kok balik kata benda tu nak ada. Pun jadi kalulah kita fikir kok maknanya tak ada pun kita terima. Atau mungkin. Perkara belum ada lagi. Dalam belum ada lagi. Boleh jadi terima ada. Boleh jadi terima kok tak ada. Mengekar dengan hal begitu. Atau mungkin. Atau kita fikir pada masa. Yakni benda yang masa tak ada. Tak ada sekahabuk lagi. Maka kita terima kedua-dua. Nak duduk dalam hal tak ada pun terima kekal dengan hal tak ada. Itulah pada masa satu masa pun boleh. Itu mungkin. Maka kita boleh bezalah lah. Kita boleh bezalah di antara makhluk dengan mungkin. Dah kita reti dah kata makhluk benda ada kena jadi. Mungkin bukan kata benda ada. Bukan benda ada. Bukan kata benda tu tak ada semata-mata. Yang ni nak royak kata makhluk benda ada kena jadi. Bila kata balik mungkin ni. Termasuk benda ada, termasuk benda tak ada pun boleh terpakar berlaku. Kerana apa? Terima. Bila dah ada, terima. Hilang. Bila dulu tak ada, lepas tu tak ada. Ni ada. Bila ada, terima. Hilang. Ataupun duduk dengan hal. Kekal selama-lamanya. Haruf. Giku haruf pula. Ya, tengok.
Ini kita kena reti belaka ni. Ha, dengan sepitah lalu kita nak di sini dulu di hari ni. Makhluk dengan mungkin. Mana benda makhluk ni benda ada kena jadi. Atau bila kata mari kok mungkin ni pula. Gapa benda mungkin? Benda yang patut ada dan patut tiada. Benda yang patut ada, patut tiada. Asal tak ada, duk. Boleh jadi ada, kita fikir benda tu tukuk balik ada pun kita terima. Dan nak tak ada pun kita terima juga. Atau kita fikir pada masa, yakni benda yang masa tak ada lagi, tukuh masa tak ada lagi, maka kita terima kedua-dua. Ha, seperti anak orang mandu. Seorang dia mandu. Adakah anak? Ay, tak ada. Orang panggil mandu. Bila mandu, ada ke tak anak? Tak ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada pun terima ada. Ha, satu hari terima ada. Ha, yang mengandung boleh jadi. Duduknya boleh anak. Ha, tu orang panggil terima ada. Boleh jadi kekal dengan tak ada mandu sampai kemati. Boleh jadi. Tu mungkin. Bila dah begitu, makhluk tu kita panggilnya. Ha, makhluk tu. Apa dia makhluk? Maka makhluk tu orang tak panggil malaikat tetu atas benda yang ada. Jadi makhluk ni orang tak panggil malaikat benda tu kena benda pesing ada. Benda yang sudah ada dah. Ha, tu. Tapi atas jalan yang kena jadi. Ha, tu, we ingat molek. Makhluk khusus khas kepada benda yang ada, yang sudah ada dah. Tapi benda tu tu atas jalan kena jadi. Ada pemungkin pula umum. Ha, umum lagi daripada makhluk. Sama ada benda hak sudah ada dah pun panggil mungkin. Ha, langit bumi sudah ada dah lah ni. Ha, tetapi terima tak ada. Yani benda hak sudah ada dah pun tak kira. Sama ada benda hak sudah ada dah pun tak kira. Tetapi mana terima tak ada ataupun benda belum lagi dalam hak tu tu terima pada satu masa. Gapo nak royak? Nak royak kata benda mungkin ni bukan benda khas, kata benda tu hak tak ada lagi pun panggil mungkin, ataupun benda hak sudah ada dah pun orang panggil mungkin juga. Sabit tu kata umum. Umum pada makhluk. Makhluk ni tak boleh panggil malaikat benda hak ada dah. Tapi benda tu kena jadi. Allah lah jadi dia tu makhluk. Kalau benda mungkin, orang panggil benda. Apa benda mungkin? Mungkin ni umum. Sama ada tak ada jadi lagi ataupun jadi dah. Maka kedua-dua tu tu bila jadi dah terima hilang. Hak tak ada lagi tu terima ada, terima hilang. Duk ngah kekal ngah tak ada tu pun boleh jadi tu mungkin. Maka dua-dua ni umum khusus. Dalam ilmu usul, dalam ilmu usul orang panggil umum khusus. Bila dah tarikh dia ni kita kenal dah weh. Peta dia ni kita kenal dah lah. Mana makhluk, mana mungkin. Kita kenal dah lah. Bila dah kita kenal, lah mana? Boleh kedok. Boleh kedok. Kita nak panggil anak orang mandu. Jadi anak seorang yang mandu tu. Boleh kedok kita nak kata makhluk. Anak seorang yang mandu tu. Boleh kedok kita nak kata makhluk. Mocik ayah-ayah dia. Nak panggil makhluk kok mana tu? Kerana makhluk benda kena, benda yang ada kena jadi. Pas anak orang mandu ya ada lagi, tak ada lagi. Pas tak ada lagi, tak boleh panggil. Kerana nak khas panggil makhluk kena ada yang kena jadi. Anak orang mandu tak ada lagi, tak ada tak boleh. Bila tak ada tak boleh. Terima ada ke tak? Terima ada. Mungkin nama dia. Jadi umum sebelah mungkin, khusus sebelah makhluk. Boleh kita buat kaedah dia orang panggil masuk di dalam ilmu ni. Umum khusus matlak. Umum khusus matlak. Bolehlah kita kata makhluk dengan mungkin ni. Boleh kita nak padu. Boleh kita nak tanding lah ni sebuah kedua-dua tu. Lah mana? Tiap-tiap makhluk selalulah boleh kita panggil mungkin. Tiap-tiap makhluk boleh kita panggil mungkin. Mana? Supaya langit bumi. Makhluk tu benda ada dah tu. Benda ada dah kena jadi. Kerana langit bumi benda ada. Lepas tu siapa dia jadi? Allah jadi ke dia jadi langit dan jadi bumi. Supaya juga kita manusia ni, kita ada ni. Siapa dia jadi? Allah yang menjadikan kita. Tu makhluk.
boleh juga kita sendiri ni nak panggil mumkin. Ha, kerana apa? Mumkin-mumkin ni benda yang terima ada, terima raik, terima tak ada. Dah kita ni lalani ni duduk dalam terima hilir, terima hilir. Satu hari nak hilir, satu hari nak hilir. Orang panggil mumkin benda terima hilir. Ha, tu benda terima hilir. Ada pun tiak-tiak mungkin sebelah mungkin pula. Ha, balik tiak. Ada pun sebelah balik mungkin ni pula. Tiap-tiap mungkin tak selalulah boleh kita nak panggil makhluk. Ha, mungkin tak boleh panggil makhluk. Kerana apa? Mungkin benda duduk di dalam. Apa? Duduk di dalam terimu. Terimu ada. Terimu ada. Ha, ya tak ada lagi. Bila tak ada lagi nak panggil makhluk tak boleh. Ayah-ayah makcik dia. Ha, ni dia. Apa ni yang kita kena duduk mengaji. Makhluk mungkin, makhluk mungkin. Ha, sana ni. Tetapi kita nak hukum akal ni. Kita nak betul hukum akal, okay? Mana hukum akal ni kita nak kenal Allah Ta'ala. Kena dengan akal. Syarat kena ada akal. Syarat kena ada akal. Wajib kena kenal Allah Ta'ala tu sebab syarat. Sebab syarat tu syarat kena ada akal. Sebab syarat tapi syarat kena ada akal. Buat apa? Kalau tak ada akal, tak boleh fikir. Bila tak boleh fikir, mana boleh kita nak mari fikir. Betul kata nak tahqiq Allah. Dua ayat Al-Quran lama dah. Kata Allahul lazi khalaqas samawati wal ardu wa ma bainahuma. Ida ayat kata dia lah. Allah itulah yang membuat ke langit dan bumi. Pak kita mari sekarang ni Allah Ta'ala tekir kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu yakin akan ketuhan ni. Ya suruh kita mengaji wikna Allah. Allah tu balah mana? Allah tu pesai mana? Ha, kena mengaji. Ha, nak mengaji tu, nak kena Allah Ta'ala, kena mengaji hukum akal lah. Kena mengaji hukum syarak lah. Kena mengaji hukum adat lah. Ha, tu. Mana tak dapat tidak nak kena Allah Ta'ala, kena mengaji hukum akal. Berapa hukum akal? Ha, ni kita dah bahas ni. Orang apa panggil? Wasilah. Perkara-perkara yang nak reti tu, kena bersakut paut dengan makhluk. Gapo dia? Makhluk gapo dia? Mungkin gapo dia hadis pula dah. Ha, tu. Kerana nama Allah tu kita tahu atas jalan khabar. Allah Ta'ala khabar dalam Quran. Adapun kita dak fikir ni, fikir tetek nak we beri napak tuwe tu. Ha, tuwe siapa tuwe? Allah itulah. Pas kita fikir nak we napak. Ha, nak we napak atas jalan fikir, nak we napak tu dengan jalan akal atas jalan akli. Atau kita tu dengan atas jalan nakli apa atas jalan royak tu hai royak dah tapi mari pula akal selapis lagi ha tu dalil terbit dua dalil nakli dalil akal dalil nakli atas jalan royak kata Allah tu satu tu pas pula dalil akli dalil akal mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada makhluk ini asabik kena kenal makhluk gapo dia makhluk kita reti dah kata makhluk ni benda ada kena jadi kerana makhluk ni ialah mungkin gapo mungkin tu kita reti dah kata reti dah kata mungkin dengan makhluk ialah orang panggil umum khusus mutlak umum khusus mutlak umum sebelah mungkin khusus sebelah makhluk tiap-tiap makhluk selalulah boleh panggil mungkin adapun tiap-tiap mungkin tidak selalu boleh panggil makhluk tu dia deh reti molek. Ya dalilnya ialah sekalian makhluk ni. Ya kata Tuhe yang ada. Ada Tuhe. Terima ke tak? Nak tak ada satu masa. Nak tanya selapis lagi. Mak-mak ayah-ayah dia. Tuhe kita ni ada. Bah, ada Tuhe ti. Ada Tuhe kita ni. Terima ke tak? Gapa? Terima ke tak? Yang ni terima ke tak? Nak tak ada satu masa. Nak terima ke tak? Kata nak tak ada satu masa. Tetapi ada kita terima nak tak ada pada satu masa. Tu kita ada tuhe kita. Ada tuhe kita tak terima tak ada. Ada kita terima tak ada. Ada tuhe tak terima tak ada. Ada kita terima tak ada. Wirti molek. Tu. Sabit tu ada tuhe tu orang panggil wajibil wujud. Ada kita mungkinil wujud. Ada tuhe atas jale wajib. Ada kita atas jale imkan.
ada Tuhan tak terima sama sekali, nak tak ada satu masa tak terima, kekal segala kekal abadi. Ha tu ada Tuhan. Sabik pun ada Tuhan tu kekal selama-lamanya kerana Tuhan kita tu ada dia atas jalan wajib. Gapo atas jalan wajib? Atas jalan wajib ialah ialah gapo atas jalan wajib? Malai tasawwaru fil akli adamuhu aintifa'uhu. Ha, perkara yang tak terima nak kata tak ada, yang ni perkara yang tentu sungguh ada tak terima hilang. Kerana dia wajib. Kita ni mungkin ada kita. Mungkin ada segala makhluk serga dengan aku. Kekal sekalipun duk terima hilang situ. Terima hilang. Tapi Allah Ta'ala berjanji dalam Quran kata khalidina fiha, nak kekal kerana ia nak bakar manusia. Kalau mari mari berhenti sekerak jalan, ah kena kau orang masuk dengan aku. Ah kena weh. Kena dengan aku katuk pitu star weh. Ah, katuk pitu star. Katuk pitu sekoda dalam bulan poso saja. Lepas tu lepas buka poso. Lepas poso ia buka klik dengan aku. Ah, pas serga ia, ia buka terus. Ha ya buka teru. Ha tu deh. Ha nak royak kata kan. Nak royak kata ada kita atas jalan imkan. Yani ada kita walaupun jadi tukar langit setara mana pun terima hilal, terima hilal. Sabik tu nak panggil wajib tak leh kita. Kita kena panggil mumkinil wujud. Allah ada dia wajibil wujud. Bila dah begitu, kita kena dah kata makhluk, kita kena dah kata mungkin. Ah, dalil kata adanya Allah Ta'ala ialah makhluk. Kerana makhluk ni mungkin, ah, kenyak lagi, tiap-tiap mungkin tu tak dapat tiada bahawa ada baginya. Tiap-tiap mungkin tu ada dia yang mengadakan. Kena ada yang mengadakan dia. Ha, kena ada yang mengada dengan dia. Maknanya tiap-tiap benda mungkin yang nak ada dia tu kena ada yang mengadakan dia. Ha tu kaedah qat'iyah. Mungkin tiap-tiap mungkin nak ada dia tu kena ada yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Khabar mari dalil, mari dalil akli, mari dengan dalil nakli. Allahul lazi, Allah itulah yang khalaqas samawati. Allah lah yang meretah, Allah yang buat, Allah yang meretahkan kita. Ah tu dia. Ha tu orang panggil kita kena letak deh, letak kaedah apa panggil qadiyah. Ha qadiyah kubra, qadiyah qadiyah sughra, qadiyah kubra, natijah dia nya. Ha tu ilmu mantik. Ini ilmu mantik. Hak dia kata ilmu mantik ni mari daripada hak falsafah. Ha Greek Yunan. Ning ilmu falsafah hak ulama buat hak Islamiah, hak Islam bukan ilmu mantik hak kafir. Ha tu. Eh tengok ni kota iya, ha, mana kemah susung-susung dia. Ha tu susung-susung dia. Susung-susung dia nya kemah. Mana dia kata tiak-tiak mungkin. Ha tiak-tiak mungkin. Ini orang panggil qadiyah kubra dah. Bila qadiyah kubra dia kena adalah qadiyah sughra. Hak mana? Mana makhluk tu mungkin, maka tiak-tiak mungkin tu tak dapat tidak bahawa nak ada dia. Tiak-tiak mungkin tu nak ada dia kena ada yang mengadakan dia. Jadi makhluk ni ni ada baginya yang mengada. Ha tu baik natijah. Ha tu qadiyah sughra makhluk ni mungkin. Ha kubra, ha, qadiyah kubra pula yakni tiap-tiap mungkin ya kenyak panggil kenyak susung. Mula-mulanya makhluk ni ialah mungkin, ha, dan tiap-tiap mungkin yakni tiap-tiap mungkin yang nak ada dia kena ada yang mengadakan dia. Terbaik mari nanti jauh makhluk ini nak ada, ha, kena ada dia tu kena ada yang mengadakan dia. Ha tu baik mari situ. Sebab itulah kalaulah kata kita susung kaedah tu kalau tak kena. Ha kalau kita susung kaedah tak kena, yang ni qadiyah yang kita susung tu jadi pasik. Lah mano nanti

Tuhan tu bertepak tak leh. Nak kata Tuhan tu bertepak tak leh. Allah tengok tu susun ni ulama deh. Hantu ilmu mantik pa. Demo mai kata ilmu mantik hok Greek Yunan. Pelasapoh ilmu pelasapoh sifat 20 ilmu pelasapoh. Yang demo duduk susung letak tiap-tiap yang ada mesti bertepak tu, ha tukuk mana? Kerana benda yang ada mesti kena so mana-mana. Atas pedak bawah pedak tak leh menunjuk kata Allah tu tak ada kena so mana-mana. Bawa lek tu hai royak kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, royak kata duduk lek atas. Ha tu ke bawa lek masuk dalam susung ni ilmu mantik yang pasik. Maksud dalam ilmu pasik. Lah mana ilmu pasik? Hatu maksud dalam pelasapoh hok Greek Yunan sungguh lah pasing tu. Ni nama hidup kata kita. Kita letak molek dah. Tu ilmu hok kita letak molek dah. Susung-susung ni hok kita letak molek dah. Tiap-tiap kena makhluk ni mungkin. Tiap-tiap yang mungkin yang ada dia kena ada yang mengadakan dia. Tu baik mari makhluk ni ada baginya yang mengada. Ha kena molek. Makhluk ni nak ada cara dia boleh ke? Tak boleh. Ada dia kena ada yang mengadakan dia. Mari duk susung Allah yang ada. Tiap-tiap yang ada mana Allah telah yang ada. Kita pun ada. Mesti bertepak. Ha punah. Tubik natijah Allah itu bertepak. Tiap-tiapnya bertepak jiran. Ya tak boleh gedah bila tiap-tiap bertepak jiran. Ha. Jadi Allah natijahnya Allah jiran. Ha tiap-tiap jiran, ha gapo lagi? Ha tiap-tiap jiran hubung lagi. Baharu. Ha Allah baharu. Ha tu ha tu. Allah tak nak duk kita main susung pasal itu deh. Susung kakah-kakah yang kemah. Ha tak apa. Mana makhluk benda ada kena jadi. Makhluk tu benda wajib atau benda haram? Ha nak tanya. Ha mocik-mocik kat awal dia, ayah-ayah dia. Amo nak cuba cerita tanya. Makhluk tu benda wajib ada atau benda haram ada? Makhluk. Kita mengaji dasar ni, makhluk benda ada kena jadi. Pas kita nak tanya, makhluk ni benda ada, benda wajib ada atau benda haram ada? Ha makhluk ni jawab dia haruh ada haruh tiada. Maka haruh ada haruh tiada masuk dalam mungkin. Makhluk ni masuk dalam mungkin. Sebab tu dia kata dalil yang menunjuk kata adanya Allah Taala ialah makhluk. Kerana makhluk ni benda mungkin. Apa benda mungkin? Haruh ada haruh tiada. Hatu makhluk bukan pesan kata benda yang wajib ada. Benda yang wajib ada ni tak terima pada akal nak tak ada. Benda tentu ada tak terima nak kata tak ada. Maka tiap-tiap mungkin tak dapat tidak nak ada dia kena ada yang mengadakan dia. Hatu natijahnya tu baik makhluk tentu kena ada yang mengada. Dan tiap-tiap benda yang bahasa ada kena ada yang mengadakan dia tu hukumnya baharu. Maka makhluk ni baharu. Kena dah ulama wak mari kedah al-alamu mutaghayyirun. Bermula alai ni, alai ni, alai dunia ni mutaghayyirun yang apa mutaghayyir yang berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin tiap-tiap bagai yang berubah-ubah tu hadisun atau panggil hadis yang baru. Alam dunia ni ialah perkara yang berubah. Mari kaedah kenyak gi tiap-tiap yang berubah baru. Wa kullu hadisin dan tiap-tiap perkara yang baru la buddalahu muhdas. Tak dapat tidak perkara tu kena ada yang mengadakan dia. Yang ni tak dapat tidak benda ni hadisun benda baru ni nak ada cara dia tak boleh kena ada yang mengadakan dia. Tu baik mari. Makhluk mungkin ataupun hadisun. Mungkin hadisun. Allah hatu nak wigeti deh. Nak wigeti mari. Hadis yang baru. Yang baru. Ada kami dia daripada tak ada. Itu pengertian dia. Ada kami dia daripada tak ada. Ini ada mari tak ada. Ya pesan kita ada kami dia daripada ketiada. Kita nak pitah pesan apa? Pesan nak berhenti ke orang panggil tanuan. Orang idram lah idram. Ada mari tak ada. Ada mari tak ada. Memang ada kita, mari tak ada. Dulunya tak ada, lepas tu ada. Boleh kena ada sendiri dia? Tak boleh. Kena ada yang mengada. Yang mengada tu lah Allah. Orang panggil khalik. Kita tu makhluk. Yang ada, kena ada. Yang ada, kena jadi. Makhluk. Allah. Deh.
Ha tu. Maka kita susung supaya tu juga. Mungkin kita nak

0: susung serupa tu juga. Begitu juga benda baharu hadis kita nak susung pun seperti gitu juga. Mana tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tidak kena ada yang membaharukan dia. Benda baharu tak dapat tidak nak ada dia kena ada yang mengadakan dia. Kullu hadisin wa kullu hadisin la budda lahu muhdas. Tak dapat tidak benda baharu tu nak ada dia kena ada yang membaharu ia akan dia. Kena ada yang membaharu. Itu dia deh. Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala builah pengertian we nampak macam-macam ayat-ayat kat video yang peminat baba pada malam ni we reti deh. Tu pada asalnya kita dah bercara dalil ni iaitu bib mari dua, dalil akli, dalil nakli. Dalil nakli dalil pasal pinoh mari daripada ayat Quran. Pakai yo mari cerita khabar royak we tahu kepada kita tuhe hok kita dok cari dengan fikir akal kita tu tuwe. Nak jadi tuwe alam ni dok royak kata Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Dialah tuwe sekalian alam. Siapa dia tuwe? Hani kita fikir. Tuwe ni balah mana dia? Ia bersifat dengan sifat gapo? Hani kita nak reti. Semua ia kena bahas we kita reti gapo makhluk dengan mungkin tu apa beza? Makhluk dengan mungkin umum khusus mutlak. Tu umum khusus mutlak. Tu dan hadis tu dengan mungkin muradih. Tengok pula. Yang ada membawa dirinya sendiri pula. Manakala perkara yang ada itu kita mari fikir sini pula. Mari kira bicara pula sini weh ayah-ayah dia. Segala perkara yang ada tu pula kita dah bicara perkara yang ada tu pula ia pecah dua bahasa. Tubik pecah pula daripada perkara yang ada tu dua bahasa. Dua bahasa ya. Mana yang ada pasang bawa diri sendiri tu yang ada pasang bawa diri sendiri maka orang panggil hak ni nama dia zat maka ma binafsih. Pah yang so lagi yang kedua yang ada tapi ada dengan jalan tupe di yang lain tak ada bawa diri sendiri dak maka hak ni masuk dalam jumlah perkara yang nama dianya sifat. Ada bawa diri sendiri zat makoma binapsi dan sifat makoma bighairi barang perkara yang nak ada dia kena ada tupe di yang lain. Kalau benda hak baru gak kita katanya putih nak ada dia tak leh ada secara dia kena gi ada tupe di cak cak nulah hite tu sifat nak ada dia kena ada di cak cak tu jadi zat. Kita nak misal benda hak baru. Tu dia deh. Maka sifat tu pula. Saat ni kita mengaji perkara yang dua, perkara yang ada tu ia belah dua. Mana? Hak biasanya bawa diri sendiri zat. Hak ada tapi nak ada kena ada di yang lain. Nak ada cara dia tak leh sifat nama dia. Maka sifat tu pula. Kalulah ada dia pada zat makhluk, orang panggil arak. Kok ni pula sifat tu kalau ada semacam putih nak ada dia kena ada di zat putih tu orang panggil gapo orang panggil arak arad huwa da'in ra da arad tu deh tengok perhati molek begini-gini hamonya hamo malam ni nak bercara arak jiring jiseng nak bercara pasal itu ya. Malam ni insyaallah kita perhati molek. Lepas tu kalau berasa tak cerak, berasa tak itu molek okay? Nak tanya tu sendiri boleh. Halo masuk ke ambo lah. Halo masuk ke ambo. Maka dinamakan arak sifat tu bahagi pula kalau ada dia. Sifat tu ada dia, dia kena ada di zat makhluk. Tu orang panggil arak. Sifat ni kalau ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat saat ni hak kata benda perkara yang ada belah dua. Dua bahagi. Bawa diri sendiri zat. Kalau nak ada dia kena ada di yang lain sifat. Sifat tu pula kalau ada di makhluk panggil arak. Kalau sifat tu ada dia gitu pedi zat. Zat tu zat mana? Zat Allah yang koding. Maka dikata sifat ma'ani. Tak boleh panggil arak. Tiap-tiap sifat boleh panggil arak dan tak boleh panggil dan tiap-tiap arak tu tak boleh nak panggil sifat. Tu arak boleh panggil. Sifat boleh panggil selama mana dia gitu pe di zak hok biasa makhluk. Tapi kalulah gitu pe di zak hok Allah Ta'ala, mana semacam sifat tu sifat ma'ani. Nak panggil arak tak boleh lah. Kerana arak ni khoh di zak hok makhluk saja. Mana kita ni, mana ni kita diri manusia, kita tua ni berapa sifat duk tupai di kita. Ha tu sifat hak duk tupai di kita. Sifat yang ada pada kita mana putih. Ha, kita tubuh putih. Putih tu yang tupai nak ada dia kena ada di tubuh kita, di zat diri kita tu benda makhluk. Orang panggil arak, panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Kalau manusia, kalau benda baru, kalau hak Allah Taala tak boleh panggil arak, hanya boleh panggil sifat saja. Maka sifat tu pula terbahagi. Sifat ada di zat Allah Ta'ala. Segala sifat ma'ani, qadra, irada, ilmu, hayat, samik, basar, kalam. Sifat tu panggil sifat maknan. Bila banyak panggil sifatnya ma'ani. Jamak. Maka segala sifat ma'ani saat ni ada di zat. Ha, ada di zat panggil sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada, ada dia, ada di zat. Sabit ada sifat ma'ani. Mana misal berapa sifat hak ada di zat Allah Ta'ala, sifat hak bahasa ada. Kerana kita dah bercara tadi, segala perkara yang ada tu belah dua, dua saja. Yang pertama yang ada bawa di sendiri zat. Yang kedua yang ada dia kena ada tupai di yang lain. Kita nak misal di atas hak Allah Ta'ala semacam sifat ma'ani. Ha tu. Kalulah kita nak misal hak benda baru, putih yang ada pada diri tubuh manusia tu. Ha, putih tu sifat yang bahasa ada. Nak ada dia kena tupai di manusia. Adapun hak tu he sifat qadrat. Sabit ada sifat kederak. Ha tu pada emari wi jadi tok sewi semabu, tok sewi bertukar dengan dengan apa? Dengan takluk. Iaitu yang ketujuh kederak, yakni sifat perkuasa. Sabit ada sifat perkuasa di zat. Ha tu kata sifat perkuasa. Satu nama sifat kederak isim. Maknanya kederak satu nama sifat yang ada di Allah Ta'ala. Sifat perkuasa. Sabit ada perkuasa, Allah Ta'ala kuasa. Hatu sama ratu sifat. Bila dah Allah Ta'ala kuasa, kuasa akan mengadakan sekalian mungkin dan meniadakan mungkin. Hatu ta'aluk. Ha, zat sifat sama ratu sifat ta'aluk. Perhati deh Allah. Tok sewi tipu, tok sewi tipu demo. Kita duduk-duduk ni bila kita kena molek makhluk, mungkin jaiz, hadis, arak, jirin, jisin, jauhar, parik, kita mengaji hingga reti. Oh demo nak tipu tak boleh dah. Tak sah dia cucuk hidung. Aku tak pergi mung tak sah tipu. Syaitan nak tipu tak boleh. Pala apa manusia bo. Tu manusia ni lekeh ya. Syaitan nak tipu tak boleh. Kerana Allah Ta'ala jamin siap dah. Inna allazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Dia kita kejak molek dekat nak mati tu hai hatta malaikat mari nak heret kita pergi syurga dan nak jamin apa barang kita nak tinggal. Ya sedek tengok tu dia kita mengaji molek deh. Ha kita mengaji wi molek wi. Ha tu. Jangan wi kena tipu lagi. Ha kita baik. Jadi sifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu orang panggil sifat yang bahasa ada, ada di zat Allah Ta'ala. Berapa sifat ma'ani? Tujuh ya. Hak kita kena wajib ngaji tujuh. Banyak lagi sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Tapi hak jalan tafsili, hak jalan kena tahu. Mengaji kena wi ingat, kena wi tahu. Qadrak, irada, ilmu, hayat, samik, basar, kalam. Tujuh sifat ni saja hak kita kena mengaji wajib atas diri kita. Tu sifat. Atu Allah Ta'ala tu zat. Sabit ada sifat qadrat. Maka sifat tu terbelah bahagi pula dah. Pak dah ada sifat 20 kita duduk mengajar ni. Sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah kidam bako mukhalafah qiyamuhu binafsih wahdaniyah limu. Tu. Lepas tu sifat ma'ani qadrat irada ilmu hayat samik basar kalam tu tujuh. Ma'nawiyah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, bila lagi lah siapa kaunuhu mutakalliman tujuh. Jadi nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ha, sifat nafsiyah amrun i'tibari. Ha, nafsiyah sifat amrun i'tibari. Lepas tu yang kedua gapo sifat salbiyah. Ada miyum sifat ma'ani. Ha tu sifat yang bahasa ada, sifat maujud, sifat yang keempat maknawiyah iaitu hal, menyabitkan hal. Hal maknawiyah. Bukan pesing bahasa kata ada tak siapa tanggo tak ada. Jadi di dalam keadaan pertengahan. Tu di dalam keadaan pertengahan di antara ada dan tak ada sifat maknawiyah tu. Atau atas khilas selagi sifat maknawiyah tu nak wis cara hak mudah lah mano. Reti kata ada sifat kederak tu di zat. Reti sajanya. Reti saja amrun iktibari. Mana kita reti kata ada sifat kederak di zat. Kalau amur nak misal kak, tu maknawiyah ni kak, tu seolah kata tak ada kena bila dah. Supaya kita reti kata seorang ni, ia tak ada pakai baju. Kita kata mung ni tak ada baju. Tu ia masuk pakai baju. Bila ia masuk pakai baju, diri baju dia tu ma'ani. Diri reti selapih lagi kita reti kata Muhammad tu ataupun Zaid tu ia berbaju. Reti kata berbaju. Berbaju itulah di atas kami mengatakan maknawiyah. Boleh juga kita tak bilai pun tak apa. Ada sifat kaunuhu, kaunuhu. Kena reti kata ada sifat kederak di zat. Tu Allah Ta'ala yang kuasa. Yang kuasa. Hanoknya Allah Ta'ala tu kuasa, kuasa dengan zat, kuasa dengan sifat kodrat. Kalau kata Allah Ta'ala tu kuasa, tak ada kuasa dengan sifat, lepas tu dia kuasa dengan zat. Tu pergi Mu'tazilah pula. Baik deh. Sini kita nak bercara pula. Cara apa pula ni? Cuba kita tengok. Tu siapa makni? Zat tu pula. Zat pula yang tidak mengambil lapang. Yang ni zat hak pesing buke bahasa bertepat. Apa panggil zat tu Allah Ta'ala. Kalau dalam kitab kita zat yang tidak mengambil lapang. Mana? Buke bahasa bertepat. Maka itulah dipanggil ke zat Allah Ta'ala. Kalau zat tu pula yang mengambil lapang. Bila kata zat yang mengambil lapang mesti bertepat, maka ialah zat tu kena ke zat makhluk. Maka zat makhluk sabit baginyo, yang ini nyata sungguhlah baginyo makhluk tu biberapa namo sebagai sebagai tambah di atas nama zat. Gapo lagi? Zat saat ni pecah pula. Zat makhluk saat ni kita pecah pula. Kalau kita katanya yang nyata dah kata makhluk, kalau zat yang tidak mengambil tepat, apa panggil zat tu tentu kepada Allah Ta'ala saja. Kalau zat ni yang mengambil tepat. Yang mengambil tepat. Kalau gitu zat tu panggil makhluk. Maka zat tu bila dah nyata kata hak pesing mengambil tepat. Sabit baginya beberapa nama pula dah. Tu baik mari pecah pula zat makhluk saat ni tu. Tambah di atas nama zat saat ni. Jiring, jauhar, jauhar piri dan jisim. Tu tengok ya orang mengaji pasal tu. Sabit orang tak saya mengaji sifat 20. Nanti apa nama jiring, jauhar, piri, jiseng, jiring, arak, jiring. Dia percaya ke? Arak tu kena sifat ni tak? Jiring, jauhar, piri tu. Dan jiseng. Beneknya kata zat itu sekiranya kata zat tu yang bertepat. Zat tu kalau yang tidak bertepat. Ya bertepat tak bertepat. Sabit tu tak boleh kata. Bila kata Tuhan kita bertepat. Bermula Tuhan kita yang nama Rahman di atas, yang ni bertepat, duduk di atas rah. Cik dah kata zat tu bukan Tuhan lah. Bukan Tuhan lah. Kenapa? Bertepat. Dah kita ambil kaedah dah. Tiap-tiap pesing hak bahasa bertepat zat makhluk. Tuhan yang kena duduk tahrisi, Tuhan yang kena duduk taharrah. Tu tak leh. Sebab itu hadis. Ada hadis di dalam kitab hak amo baca Hazihi Aqidatus Salaf wal Khalaf. Ada hadis Ibni Razin. Hadis Ibni Razin. Ada hadis ni, mula tak ya supa macam dia ada, dia kata ada orang tukar. Hadis ni dia kata Ibnu Razin, dia bubuh alih selagi, Ibnu Razin. Pas bila hadis tu, dia buat sendiri dia, karu sungguh lalu. Tu dia kata bila hadis, bila mari beberapa hadis yang ni, bila ada nama atas nama khilah Ibnu Razin, ada di atas kata Ibnu Razin, keadaan dia tak boleh pakai. Dia gitu bubuh ya Ibnu Razin tu. Hak sebenarnya hadis, haddasana mari su akhirnya, ialah riwayat daripada Ibnu Razin. Tak ada alih Ibnu Razin. Dia tanya kan, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard qala. Ha, maknanya di mana adalah, mana di mana adalah Tuhan kami ni, seolah kata di mana tempat duduknya. Ha, di mana Allah Taala Tuhan kami ni sebelum pada bahawa menjadikan akal langit dan bumi, sebelum pada jadi langit dan bumi ni Tuhan, sebelum pada jadi langit, sebelum Tuhan kita menjadikan bumi, di mana dia? Qala, Nabi kita jawab. Sahabat tanya dia. Sahabat tanya Nabi. Nabi jawab, qala kana adalah, adalah Allah Taala tu pi amain, berada pada amain, apa ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Maknanya ada Allah tidak dikelilingi oleh hawa. Mana ada Allah tidak ada hawa, tidak ada, tidak dikelilingi oleh hawa. Yang ada kita ni dikelilingi oleh hawa. Sabit tu kita ni bertepak takhisi kiri kanan bawah atas. Ha tu kita ni dikelilingi oleh hawa. Sabit tu boleh kata kita ni bertepak, kita ni makhluk Allah. Nabi jawab dah, kana adalah ada Allah Taala tu pi amain, berada pada amain, apa ma fauqahu hawaun, tidak ada atasnya hawa, nafs hawa, mana hawa angin, dan tidak ada di bawahnya hawa, mana tidak dikelilingi Allah Taala tu hawa. Summa kama dia khalaqal arsha, Allah Taala lepas pada tu Allah Taala menjadikan arasy. Summa lepas pada tu istaula alaihi, Nabi jawab. Summa khalaqal arsha, summa istaula alaihi. Maka dalam hadis ni dia katakan fa anta taro, maka lihatlah engkau annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tu annabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguhnya dia takwilkan perkataan Allah Taala Ar-Rahmanu ala asistawa dengan perkataannya summa istaula alaihi. Tu sabit tu jangan kita kata bertepaklah Ar-Rahmanu ala asistawa. Nabi sendiri sudah dia buat langit dan bumi, tu bukan nak gitu cokoh tah kate tah risi. Kita sungguh sudah menebas siap kan teh tak gerak ke gitu tah tah dangarlah kita nya. Allah bukan pesan tu, orang pesan tu. Jangan kita kata lagi bertepak. Bila Allah Taala buat aras, lepas pada buat aras Allah Taala retah istaula alaihi, nyata-nyata summa summastawa summastaula alaihi. Jadi ini tiap-tiap bertepak ialah makhluk. Kalau hak pesan bertepak tu makhluk, maka makhluk tu adalah mungkin, maka mungkin tu patut ada, yakni yang patut ada dan yang patut tiada. Kalau sudah ada dah pun duk di dalam terima hilal, terima hilal, terima hilal tu nak bezo kata makhluk tu pesan tu. Pak kita nak kata Allah Taala bertepak tak leh sama sekali. Siapa dia hidup bertepak kata Allah Taala tu jihad pi jihadin, bahwa kafirun kafir selalu dah. Allah takut wi bab usuluddin ni, takut kena mengaji wi baik-baik, kena kena tunggu ahli sunnah wal jamaah. Tengoklah. Kita tengok. Kalau kita bolehlah kita katanya, jika kita menerimalah ketiga-tiga atau berdua, tak ada kira lah. Mana? Atau satu daripada jirin, jauhar, jisim. Kalau dah kita terima dah kata tiga-tiga.
1: Selawat Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين أبا يهدون pengajian كتاب تقريب الإخوان muka 30 pada kata bahasan yang bersangkut paut dengan rusul gitu kan tak bahasan yang bersangkut paut dengan rusul yang wajib kita tahu dan i'tiqad akan dia dan kesemua yang jadi rusul itu bersifat mereka itu dengan sidqun yakni benar dan sungguhti apa-apa yang keluar daripada mereka itu maka wajiblah atas di atas kita i'tiqad benar dan tidak bohong mereka itu. Dalilnya kalau mereka itu bohong maka pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat bagi mereka itu sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serupa-serupi. Kalau begitu membawa kepada bohong Tuhan gatik kerana membenarkan yang membohong itu bohong gatik. Maka bohong Tuhan kita itu mustahil tentu tidak sama sekali. Kalau begitu tentulah rusul itu benar dan sungguhti dan tak bohong pada serupa-serupi. Itulah yang dituntutnya peringatan. Adalah Tuhan memberi mukjizat yakni perkara yang mencarikan adat kepada rusul itu ialah seolah-olah firman Allah Taala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Artinya telah benar dan sungguhti hamba-ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripadaku wallahu a'lam. Aba alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini Allah taala bagi taufik bagi hidayah kepada kita supaya kita bersama dalam majlis muzakarah ilmu agama. Jadi setiap bagi seorang hamba Allah taala yang Tuhan pilih dia dan Tuhan jemput buat kebajikan buat kebaikan itu tanah orang hak Tuhan saya. Bukan kayu pengukur duduk di harta banyak tanah itu banyak kakah mah banyak duit pitih banyak kerok emewah dah itu bukan kayu pengukur pak pengukur hak kitanya ialah bila seorang Allah Ta'ala kehendaknya nak jadi orang yang baik dapat kebajikan maka Allah Ta'ala guna ke dia guna pada perkara kebajikan kebaikan itulah bila kita sahaja selaku hamba Allah Ta'ala bila kita boleh buat benda baik benda kebajikan taat kepada Allah Ta'ala pasti kita kena lahir di hati kita berasa syukur terima kasih banyak kepada Allah yang mana Allah Ta'ala kehendak yang mana Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi pada azali lagi bahwasanya pada pagi ini kita berada dalam tempat yang paling mulia sekali menjadi mengaji ilmu agama dia
Ini barang yang Allah Ta'ala sudah tahu dengan sifat ilmu dia, dan Tuhan sudah menentu sedia kala lagi kita berada pagi ini di tempat yang baik. Jadi alhamdulillah, tidak ada nilai mana-mana pun di atas muka bumi untuk kita nak tebuh, nak bayarnya buat baik kepada Allah. Yang kita bolehnya rasa mujur, rasa syukur banyak kepada Allah yang Allah Ta'ala pilih kita ni istiqamah boleh duduk dalam keadaan belajar mengaji. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala kehendak dapat kebajikan yang aziman yang sangat besar, nescaya Allah Ta'ala bagi ke dia pahala agama. Maka nak pahala agama katanya Rasulullah, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu-ilmu tu kena menuntut, kena belajar, kena guru. Yeah. Kalau baca sorry itu tak adil. Ha, bermakna kalau kita nak jadi orang dapat kebajikan, dapat jadi orang yang baik, pasti kena belajar, kena mengaji ilmu. Ha, maka di situ kita pernah kata hak Nabi royak kelebihan bagi kita orang mengaji agama ni banyak sangat. Di antaranya Nabi kata bila kita duduk dalam majlis mengingati Allah, dalam majlis belajar mengaji ilmu agama dia, seolah kita berada dalam kebun syurga di atas dunia ada. Bah kalau belajar menuntut ilmu agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi raka'atin. Lebih baik daripada maya sunat 1000 rakaat lagi. Oh. Eh, tak ada orang okay, fok kita ramai-ramai ni ada maya sunat 1000 rakaat. Ada 2 rakaat pun lebih lah. Eh, 2 rakaat tu malah nak pergi dah. Hak ni kita mari duduk saja ya. Eh, mari duduk saja, tak bawa kitab pun kali-kali, tak bawa buat kali dia tu ya. Hak pentingnya buat lingo ya mari. Pada duduk pula tak ada duit di ni dengan cian nyana. Nyana di ni tak duit nyana. Cie tak dah nama dia dah cie tu. Apa bayar ke di mata kok boleh ada cie ni. Hari yang mari lewat hari ni anak pak cik dia alis sikit pak kawin. Ah ya sedap. Mari mengaji duduk dia je. Nabi kata lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Allah Allah Rabbi. Pas pula Nabi kata barang siapa yang keluar tu daripada rumah dia untuk lagi belajar mengaji ilmu agama, man kharaja fi talabin ilmi kana fi sabilillah. Mana orang yang keluar tu daripada rumah, maka adalah dia tu serupa dengan perai sabit dah. Ha, perai sabit dah buat kita ni. Walaupun dah orang perai sabit naik kuda, ada dengan pedek, ada dengan leming, ada dengan perisai, macam-macam. Kita tak ada je lagi otak gini. Eh. Tapi nak ayat dengan mujahadah kita, insyaAllah mudah-mudahan majlis yang kita berada pada pagi ni menjadikan sebab dapat rahmat, dapatnya mangfirah, dapatnya kasih sayang Allah Ta'ala. Dan juga dapat keampunan Tuhan. Mudah-mudahan majlis yang kita ada pagi ini menjadi majlis yang kita dapatnya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ah baik, kita ni banyak dah girah. Ha, dulu kita duduk bahas istighna' dan iftikar. Ingat ada lagi? Lupa pula kau apa. Bila kita kata Islam kalimah yang musyarrafah, kalimah yang paling mulia sekali ialah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh, barang siapa yang akhir kalam dia dengan perkataan La ilaha illallah dakhalan jannah. Eh, mudah-mudahan kita berada dalam golongan itu. Akhir perkataan kita, akhir hayat kita, akhir umur kita dengan perkataan yang kita ucapnya La ilaha illallah dakhalan jannah, masuk dalam syurga lah dah. Tapi nak bukan pilih kita, kehendak Allah Ta'ala, kehendak tu eh? Sebab kita cemburu sangat orang mati dalam keadaan kebaikan. Ha, mati dalam sujud comelnya mulu, mati tengah buat kerja haji umrah, mati dalam keadaan tengah berzikir baca Quran comel belaka tu, orang yang sampai situ dah alhamdulillah. Sebab kita masalah mati, kita tak pelik kerana mati belaka. Tapi akhir kematian kita, kalau kuih lagu mana, itulah masalah. Dia mau kata mati, dah dia tu. Dia mana? Dah lah, hari Rabu ya, dah main mengaji. Alhamdulillah. Dia mau sana juga mati kita dengan mengaji. Jomel kata. Dah.
Mati dah dia tu ahli jemaah masjid tu. Au inna lillah. Sandang dengan jemaah masjid comel kata. Pada mula tak cek, siapa dia? Hak mana seorang yang mati eh? Itulah ada menyana di cia seumur tu kata. Aku ingat hanya nanti eh? Ada roh dia kata. Nah, mana naknya minta biar Allah Ta'ala tu husnul khatimah. Kesudahan kita dengan baik. Maka kalimah yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita lepas dah bahasa kecek duk hurai untuk kita nak pergi apakah maksud daripada la ilaha illallah kita dah berhedah dah. Makna kata sifat-sifat yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah cuba panas sekali lagi weh. Ada berapa sifat dalam tu? La ilaha illallah ada berapa sifat dalam tu kita mengaji pagi dah? 13. 13 rukun maya. Eh? 20 ya. Ah sikit dah. Eh? Hak terkandung makna lazim dalam makna kalimah la ilaha illallah terkandung berapa sifat? Tu yang kata dia kat mana tanya dia. Apa? Yang nak tanya ilmu kau ni. Nak tahu kata pahal ke tak pahal lagi. Ada 31. Eh? 40 41. Ha, bila dalam orang panggil makna lazim atau benda yang berkaitan bersangkut paut dengan makna la ilaha illallah 41 akidah. 41 akidah. Ingat tu. 41 akidah yang mengandungi dalam kalimah la ilaha illallah. Ha, bila kita boleh tahu dah 41 akidah, cuba kita perlang apa kata 41. Eh? Hak wajib 20, mustahil 20, harus satu, main paham. Haa, masuk biasa tak lepas lagi. Ah, cuba bila lagi, we cukup 41 tu, we kena. Bila mana eh? Masuk biasa orang ni? 41 akidah, 41 sifat, 41 sifat ilmi yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah ialah 41. Siapa nama katik 41 tu? Cuba bila. Ya ada kokai, kokai, kokwai, ngong. Ah, cuba bayar. Kalau 20 wajib, 20 mustahil, harus satu tak kena. Berapa lagi? Kan cuba-cuba bila. Ha? Oh, dah kata kita tak kena lah. Ada lah yang kata. Ada lah. Ingat malik, cara bila dia. Cara kita mengaji tu suku. Hak kata 20 wajib, hak kita wajib nak mengaji. Hak 20 mustahil wajib kita nak mengaji. Harus satu wajib kita nak mengaji. Tapi bila makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah ialah makna hak kita pergi. Bila makna hak kita pergi daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20. Dan hak mustahil ia tak akan masuk dalam la ilaha illallah. Kau masuk eh? Mana? Kita pergi kata Allah Ta'ala ada. Dan bila kata masuk hak mustahil, kita pergi juga Allah Ta'ala tak ada. Kita pergi Allah Ta'ala tu kidam sedia. Kita pergi hak mustahil, itu kita pergi Allah Ta'ala baru kata. Gitu kan? Kita pergi Allah Ta'ala bakok tu hai kekah. Kalau dia masuk juga hak mustahil la ilaha illallah dengan maknanya Allah Ta'ala juga baru atau binasa. Kita pergi hak wajib mukhalafah Allah Ta'ala bersalah akhir segala makhluk. Juga kita pergi tu sempurna dengan makhluk hak mustahil. Dia bila 20 hak mustahil masuk juga. Maka cara bila untuk kita nak hak perginya ialah istihalatul mustahil. Ni ingat tu. 20 hak wajib masuk dalam la ilaha illallah. Istihalah 20 masuk dalam la ilaha illallah patut harus satu. Ha, tu cara dia ni. Yeah. Kita pergi Allah Ta'ala ada dan juga kita pergi Allah Ta'ala bukan tak ada. Gitu. Kita pergi Allah Ta'ala tu sedia, pergi kata tu hat tak baru. Pergi Allah Ta'ala kekak, juga pergi Allah Ta'ala tak binasa. Pergi Allah Ta'ala tu bersalah akhir segala makhluk, juga kita pergi tu hat tak serupa. Eh, kena, kena tak sorang kita. Eh, dah. Ha. Bila kita pergi lagu tu, itulah makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Kita belajar mengaji lepas mari. Ingat tu, cara nak pergi tu.
Kita pergi lagu tu belakang dah, tapi cara kecik kadang-kadang dia raduh. Masuk juga hak wajib 20, mustahil 20, hak mustahil tak masuk. Kerana hak kita pergiannya istihalatul mustahil tu. Hak kita pergiannya tak binasa, tak baru, tak takde, tak serupa, tak bila, tak berhajat, tak lemuh, tak buta, tak tuli, tak bisu. Kata gi. Hati kita pergiannya. Ha tu. Sebab kita belajar mengaji sungguh sifat-sifat tu, tujuan kita nak pergi. Contoh kita belajar mengaji sifat wujud ada Allah Ta'ala. Bila kita belajar sifat wujud Allah Ta'ala, juga wajib kita nak mengaji hak mustahil dia, hak lawa dia. Padahal mau tanya mengaji apa, tak ada Tuhan tu. Sedekat kita nak pergi, Tuhan ada. Bila pergi Tuhan ada, tak nak mengaji. Tak apa hak mustahil lawa Tuhan tak ada. Teh. Maka jawab kata, kita belajar hak mustahil, belajar mengaji nak tahu hak lawa bagi hak wajib. Bila wajib mesti Allah Ta'ala ada, kena belajar juga Tuhan tak ada tu. Duh. Yeah. Belajar hak mustahil tujuan nak tahu. Belajar hak mustahil tujuan nak tolak. Belajar hak mustahil tujuan kita nak menafikan. Kita pergi beli wah dari ye. Dan habis ke beri ye? Habis tak? Habis musim tak? Wah dari ye kita pergi beli. Dan mau timir kali dengan kulit. Kita kata tak si kulit. Dan mau timir si saja. Muka kami makan si kulit. Kami tak makan. Ayah kata leh cara jual dari ye kali dengan kulit. Kemudian kita beli juga kulit, kita beli buat apa? Beli juga kulit, buat nak tahu. Buat tahu ya kulit. Kita belajar mustahil, Allah Ta'ala tu hidup. Ngaji juga tu hai mati. Mengaji buat apa tu hai mati? Mengaji kata mati tu hai tu dah. Tak boleh ada. Ha kita. Ha tu kita nak bicara masalah sifat-sifat tu hai halusi. Ha tu juga kita belajar mengaji. Untuk zimuh atas diri kita nak lepas keferduan atas kita ni. Dan juga kita selaku ke bapak wajib nak ajar kepada anak-anak dan juga isteri kita. Ha tu? Benar wajib nak ajar kepada anak, wajib nak ajar kepada kepada bini kita. Jadi kalau kita mengaji sore, anak kita tak tahu buat akidah. Bini kita pun tak tahu akidah. Maka dosa semua anak kita dan juga bini kita tu naik kembali atas kepala kita. Ha berat ah. Ayo kata nak ngajar dah kat bini bekeng dia kata. Telik royak kerja mari kawin nak ngajar sifat 20 demo. Muka tu uai atau wajib untuk lelaki ngajar. Bini waktu ambil sepatah. Oh kawin tahu dah. Bih buah ada apa? Lepas tu cara lah ke mana? Bila tak nak mari dengar, bawa bini mari rati. Untuk bersama-sama kita pahir akidah. Yes. Sebab di hari ni, yang jadi isunya ialah masalah Wahabiyah tempat kita. Wahabi satu firqah, satu kumpulan nak mempecah belah ke masyarakat. Jadi nak menyesat ke umat-umat Islam. Jadi bila kita belajar mengaji akidah sebagai waksin pocok untuk nak menehekir daripada akidah Wahabi ni. Mengaji akidah sifat 20 ni lah dapat menehekir daripada firqah Wahabi dan juga Mu'tazilah dan sebagainya. Kalau tak belajar, tak mengaji hal ni, ikutlah dia menehekir lagu mana pun. Kalau kecik muda kata dia muda tak, baliklah kalau tak mengaji muka ni. Jadi asal usul daripada Abu Hasan Asy'ari, dia kaya sifat 20 atau menehekir daripada akidah Ahli Sunnah daripada puak-puak Syiah, puak-puak Mu'tazilah. Kerana Abu Hasan Asy'ari kita maklum dah, dia masa tu duduk dalam gomok firqah puak Mu'tazilah. Sehingga puak-puak tiri dia, bapak tiri dia tu pun ulama Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari jadi ulama juga, orang hebat juga dalam Mu'tazilah 40 tahun. Tapi bila Allah Ta'ala kehendak kasih saya kepada Abu Hasan Asy'ari, Tuhan buka hidayat kepada Abu Hasan Asy'ari, dia berdebat dengan pak tiri dia. Dia berdebat dengan pak tiri dia. Walaupun pak tiri dia tu uru dia, tapi bila dia berasa menyeleweng, tak betul dengan jalan yang sebenar, dia tanya, wahai tu uru, wahai ayah, nak tanya. Apa ayah nak kata, kalau lah misal kata tiga beradik. Tiga beradik, hak yang pertama abang sulung mati umur tua dalam keadaan awak ibadat taat kepada Allah. So hak pak ngoh, hak tengah umur tua, dia mati umur tua juga dalam keadaan buat maksiat melakukan dosa, mati dalam keadaan berdosa.
Yang tiga, wahai ayah, budak lagi adik bosu, belum lagi balik, mati dah. Dia tanya tu dia, pak cik dia. Lagu mana ayah nak kata tiga orang ni? Ha, maka pak cik dia jawab kata, hak mati kecil saat ni, Allah Ta'ala letak ke tempatnya ialah di antara syurga dengan aku. Huh. Bermakna ada lagi tempat yang lain daripada syurga dengan aku. Dengan sahabat dia tak berdosa, dengan sahabat tak ada pahala lagi. Mati belum balik, Tuhan ambil letak di antara syurga dan dengan aku. Ha, baik. Maka Abu Hasan dia tanya pula pak diri dia. Patut kalulah hak sulung saat ni Tuhan nak tak mana wahai ayah. Ayah dia kata, Allah Ta'ala ambil letak pada syurga dengan sahabat yang mati dalam keadaan buat kebajikan. Ha, tak apa. Hal nombor dua tu heboh dengan aku ya dah. Yang mana Mu'tazilah, kalau orang mengaji akidah Mu'tazilah, tu he kahnduk semua benar yang solah dan islah. Okey. Ha, tu he kahnduk bagi hak molek ya. Tu he tak kahnduk bagi tak molek. Tu Mu'tazilah. Semua benar hak molek, hak kita nampak orang tu mukmin, orang tu beriman, orang tu Islam, semaya, ben, mengaji agama, zikir, baca Quran, semua tu bagi hak tu he kahnduk belaka. Adapun hamba dia hak kuku, hamba dia hak tak semaya be, hamba dia hak zina, curi, judi dan sebagainya, hak tu bukan Tuhan kehendak. Tuhan kehendak benar hak baik saja, kata Mu'tazilah. Pasal apa? Kalau Tuhan kehendak benar tak molek, membawa kepada Tuhan pun tak molek juga. Lalu itulah Abu Hasan Asy'ari tanya, bahkanulah budak tu, fardu takdir, kalau budak tu kata, ya Rab, wahai Allah, bapa tak panggil ke umur dia lagi supaya dia nak buat ibadat banyak lagi ke Tuhan supaya boleh hasil syurga juga, Tuhan nak kata kena. Dan kalau hak tengah dia kata, wahai Allah, bapakah mu tak mati aku kecil supaya aku tak masuk dalam neraka, maka itulah senyap dan mati kukuk pok diri dia dengan sahabat tak boleh jawab. Nak royak gapo? Nak royak kata bila ajaran sesak, maka dia tidak ada jalan keluar bagi dia. Ya tan. Walaupun dia sendiri pun tak faham, dia pergi dengan dalam keadaan tak faham. Pengawal Wahabi. Wahabi walaupun dia tak faham pun, dia pergi dalam keadaan tak faham tu. Nak telefon tak turun, nak telefon tak lepas, duduk kemeh gitu. Jadi setengah daripada fuah Wahabi pergi Allah Ta'ala duduk atas langit, ada satu kumpulan mengatakan Allah Ta'ala duduk atas langit, atas arah. Jadi atas langit dan atas arah tepat lain-lain lah. Okay. Tapi nak orang kata bila ajaran tak betul, bermazhab, berapa mazhab pula tu daripada firqah Wahabi. Wahabi bakok biasa tu. Wahabi kat tanah jalan biasa tu pula. Banyak firqah. Ada Wahabi kata baca Zangin boleh pahala. Ada Wahabi setengah mengatakan baca Zangin bid'ah. Macam-macam folio. Tapi akidah kita ahli sunnah wal jamaah daripada aliran tauhid Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi supo ya berlaku. Ha tu. Yeah. Maka mengaji belajar ni yang pertama daripada kalimah yang musyarrafah, kalimah yang mulia la ilaha illallah dan juga Muhammadun Rasulullah. Maka malam maka pagi ni dia bak kata pulaknya bahasan yang bersangkut paut dengan rasul. Ha, rasul. Yo gini. Kalau kita jumpa dalam kita atau dengar tok-tok mengajar sebut rasulun. So, yang kedua rusulun. Ha, sepanjang kitab ni, rusulun. Ra-sin-lam. Rusulun. Ada setengah kata, rasulun. Ada waw. Dah. Beza tu. Kalau sebut rasulun, kena kepada seorang rasul. Seorang. Kalau sebut rusulun, jamuk. Kena kepada beberapa ramai orang yang rasul. Maka dia kata nak bahas, nak huraiannya yang sakut paut yang berkaitan dengan rasul, segala rasul-rasul yang wajib kita. Ha, kita siapa dia? Mukallaf ni lah. Wajib atas kita dengan makna tu, yang paksa tu, yang tekir, bila tak tahu muka ni, berdosa lah kitanya. Apa yang Allah Ta'ala tekir suruh kita tahunya? Ha, wajib kita tahu dan makna segitu, iktikad akan dia, akan benda yang sakut paut dengan rasul tu. Dan kesemua yang jadi rasul itu bersifat mereka itu dengan sidqun. Wajib atas kita kena belajar, kena mengaji, kena berdengar sungguh-sungguh supaya nak mengerti.
Bila ketidak adakah memadat, tak lagi kena pergi pulak. Ia tiga tapai dia. Belajar mengaji, wirti. Bila mengaji, tak reti, selama itulah wajib kena mengaji. Herdah. Pasal Allah Ta'ala tutup atas kita, kena belajar supaya nak reti. Bila kita belajar, tak reti, selama itulah wajib kena belajar. Belajar, belajar, belajar, belajar, tak reti. Ha, belajar lagi. Kerana reti, tak reti adalah hijau'i bagi Allah. Mungkin hijau'i bagi kita. Hijau'i kita usaha dengar. Usaha mengaji. Usaha setak mutu pergi tempat orang mengajar. Nak mari berdengar. Geti tak geti pun kaya hijau kita. Pasal ramai orang mengaji tapi tak geti. Dan kalau dia kata, dia kata minta maaf dari kawin ni, mari mengaji ramu, lo dengar tu orang mengajar. Tak geti. Pelik tak? Tak pelik. Tak pelik.

0: Nabi Muhammad adalah makhluk tu, hey, hamba tu, hey, nak adu pangkat tak boleh adu. Tapi dengan sebuah penyampaian, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Itulah dengan sebuah lautan yang sangat luasnya. Hey, kata tu. Tak nak adu pangkat pasal Nabi Muhammad adalah hamba tu, hey, makhluk tu, hey. Hak nak kata luasnya, ialah Muhammadur Rasulullah. Kita nak ngaji pagi ni. Jadi wajib atas kita yang mukallaf semua kena belajar, kena mengaji supaya nak mengerti dan segitu etika putus jazam dalam hati kata semua rasul adalah bersifat dengan sifat sidik belaka. Arab kata sidikun, Melayu kata sidik. Ya banyak kalimah Melayu hak kita guna bahasa Arab buat jadi Melayu, ya banyak tak? Banyak dah. Ya baca gini. Cara baca. Bila arak sidikun, maka kita mari belaju tengok depan dia baris berapa. Baris dia baris bawah kasrah. Maka baca sidik. Sobar, sobar. Sobar, sobar. Arak kata sabrun, arak kata sabrun, sobar, sabrun. Kita Melayu sobar. Tengok baris depan ya, baris atas ya, depan tu. So, maka baris maka huruf yang kedua pun baris depan atas juga. Sobar. Kalau pergi kepada apa? Syukur. Syukur bahasa Arab. Syukrun. Syukrun. Tapi bagi Melayu, syukur. Bahasa depan dia bagi dambuh. Bagi depan. Maka baca, syukur. Ada. Maka di sini, sifat yang wajib bagi semua orang hak jadi Rasul adalah sidik atau sidikun. Sidik atau sidikun. Yakni apakah makna sidikun? Benar dan sungguhti apa-apa yang keluar daripada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sama ada perkata kok, cakap kok, perbuat kok, tikah laku, semua hak Rasul-Rasul buat adalah benar daripada Allah Ta'ala belaka. Nak tengok lagi tu. Jadi sifat sidik, sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang wajib atas kita kena tahu. Maka apa wajib, sandua wajib. Sifat sidik, sifat yang wajib bagi Rasul. Lagi pula sifat wajib, sifat sidik sana, wajib atas kita kena tahu. Maka nak tanya, di antara dua wajib sana, supo ke tak supo? Hak tula ke, hak lanan? Hak tula separuh ke, hak lanan separuh? Hak tula belakang ke, hak lanan belakang? Kau tula ke lain? Kau lagu mana lain? Tula. Sifat sidik wajib bagi Rasul. Kebetulah wajib situ. Dan sifat sidik ni juga wajib atas kita. Kena belajar. Wajib yang pertama dengan wajib yang kedua super tu. Tak super. Wajib bagi Rasul bersifat dengan sifat sidik orang panggil wajib akal. Wajib akal. Ngak mana mesti sungguh orang hak jadi Rasul ni kena bersifat dengan sifat sidik. Akal tak boleh terima sama sekali orang hak jadi Rasul tak bersifat dengan sifat sidik. Ke mana wajib akal. Maka bila nak sebuah kepada sidik bagi Rasul, yang pertama wajib pada akal dan juga wajib pada syarak. Dua. Adapun kalau kita kata sidik makna benar. Apa makna benar? Tak bohong, tak dusta, tak menipu. Maka nak sebuah kita umat biasa hak lain pada Nabi dan pada Rasul ni, apa kita nak hukum di atas kita? Hukum akal. Apa nak hukum kata kita ni benar? Apa nak hukum? Apa nak hukum sifat sidik atas kita yang biasa? Wajib akal ke? Mustahil akal ke? Haruh akal? Ada? Ini berlaku apa? Sifat benar, sifat sidik ni, kalau main letak di atas kita umat biasa ni, maka nak kata wajib akal ke? Mustahil akal ke? Haruh akal? Apa? Harus akal. Sidik nasbah kepada Rasul wajib akal dan wajib syarak. Sidik nasbah kita umat biasa wajib syarak tapi harus pada akal. Wajib syarak kita kecek benar ni, kecek ni pun berdosa. Tapi adakah mesti pada akal kita kita jadi benar? Tak. Boleh jadi kita bohong, boleh jadi kita benar. Maka orang panggil harus pada akal. Benar kita umat biasa ni, tapi wajib pada syarak. Dengan mana Tuhan suruh kita jadi orang benar kita. Ah, ha, dia kata sungguh ti apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Semua hak rasul kecik, semua hak rasul raya adalah benar belaka daripada Tuhan. Maka wajiblah di atas kita sebagai wajib syar'i. Eh, wajib atas kita ni iktikad benar dan tidak bohong. Ha tu. Kalau tanya pok kita benar dan tidak bohong ni hak tula ke hak lain? Benar dan tidak bohong. Eh? Hak tu lah ya, hak tu lah ya. Benar dengan tidak bohong. Kecil dengan tak besar, hak lain ke hak tu lah. Sejuk dengan tak panas. Tu lah ya leh. Panjang dengan tak pendek. Eh? Hak tu lah ya leh. Gemuk dengan tak kubur. Hak tu lah ya tu. Ha, cuma kau benar tu, orang panggil sifat hak benar tu adalah sifat hak Rasul. Dan juga tak bohong tu orang panggil istihalah tu mustahil. Benar dan tidak bohong mereka itu Rasul. Dan semua daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu, yang dia kata, yang gapo sahaja dia raya, benar belaka, tak bohong. Orang panggil gapo ni, muka bikul khabari lil wakil. Muka bapa, betul lah. Semua gapo dia raya betul belaka dengan perkara yang realiti, perkara hak sungguhti. Hak Nabi raya gapo namu, akan berlaku lah gitulah. Tak lagi walaupun sikit. Kalau Nabi koyak kata, ha, kaya hujah, mesti hujah turun. Betul berlaku kok Nabi koyak. Maka kalulah kitab ni, kitab Taklimul Ikhwan, ya orang mengajar golekah ya. Kalau kita mengaji kitab besar lagi, sama ada yang ta'mim lagi. Sama ada benda yang gaib dan sama ada benda yang hadir. Hak Nabi koyak benar sungguh, sungguhti sungguh, sama ada benda yang gaib dan juga benda yang hadir. Apa benda yang gaib? Benda yang tak ada. Benda yang tak ada pada masa Nabi. Benda contoh Nabi Muhammad. Benda yang tak ada pada masa Nabi. Nabi raya akhir berlaku. Umat akhir zamir dah. Hadis akhir zamir ke? Akhir zamir akhir berlaku begini, akhir muncul begini, akhir berlakunya muka tu muka ni pada akhir zamir. Walha masa tu bukan masa Nabi. Akhir zamir tu Nabi duduk ya dulu-dulu lagi awal-awal lagi. Tapi masa Nabi tak berlaku lagi. Nabi kata akhir berlaku demikian begini. Eh, maka hak Nabi raya adakah betul berlaku? Betul berlaku. Di antara Nabi kata kan, selagi umat-umat Islam umatku akhir tu orang okay, dulu-dulu jika demi jika sahasta demi sahasta, walaupun orang okay, dulu masuk lu bebewuk sekalipun, umat aku akhir masuk hujung lu bebewuk juga. Maka Nabi tak, maka sahabat tanya, siapa kau ya Rasulullah orang okay, dulu tu? Adakah puak Yahudi atau puak Nasara? Maka Nabi kata faqala sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi? Puak Yahudi, puak Nasara. Nak royak kata Nabi baca tubik dah. Nabi royak walaupun masa Nabi tak berlaku lagi, umat aku akhir zaman akhir turun puak Yahudi sejakoh demi sejakoh. Walaupun orang Yahudi masuk lubang bewok, yang ini kinayah daripada benar yang keji setara mana orang Yahudi buat Islam akhir turun ikut. Pada ni nyata bagi kita kata benar semua hak Nabi raya. Di antaranya leh, daripada konsep, daripada pakaian, daripada keduduk ke, cakap pe, pegengnya kehidupan bagi manusia lah ni turut milah orang Yahudi dan Nasara. Mungkin agama Yahudi Nasara tak sih pun kepada kita umat Islam ni. Tukar abang bercacung tulis sak senar you kodok. Dia tak tasih pun kepada kita Islam, tukar agama jadi agama Yahudi tasih. Tapi dia naknya orang-orang Islam hidup cara-cara Yahudi. Herat tu. Fikrah pahamir bagi orang Yahudi, hak dia naknya, nakwi umat Islam ni pahamir supaya dengan dia. Walaupun musmaya ke, muwajib ke, zakat ke, baca Quran, ikut mu lah. Tapi cara fikiranmu, kehidupanmu, pakaianmu, tikah lakumu, nakwi jadi milah supaya dengan dia. Cara-cara hidup supaya dengan Yahudi. Pahala ni banyak dalam lagu tu. Hanya adalah nyata kata ya betul sungguh Nabi raya. Nabi raya lagi umat akhir zaman ke pernah mui. Tanah-tanah arak, tanah-tanah pada pasir yang sangat kemara akhir Nabi kata alamat kemak di antaranya tanah pasir, tanah arak akhir tumbuh hijau-hijauan. Eh, tumbuh sayur, tumbuh punggol tu, tumbuh punggol ni lah ni nyata kata di arak sayur ni pacu gapo tu bit belakang dah. Benar hak Nabi royak tu. Nabi royak lagi umat akhir zaman masjid pakat tewah, masjid pakat bina besar, pakat tewah mula-mula satu, mula-mula dua. walhal masa Nabi masjid yang yang orang panggil biasa saja, kadang-kadang perabung dengan pelepoh tamat gitu ya. Tapi Nabi nampak dah pasal kak wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak tutu, tak kecik wala satu patah pun malaikat daripada wahyu tu yang belakang. Maka Nabi kata akhir zaman mu tengoklah umat akhir zaman akhir membinakan masjid Safa. Dawah, dawah. Sungguh, lah ni sungguh. Reh, masjid tu jemuk ngai. Allah besar buat istana. Masjid ni besar. Salah tak? Tak salah. Hak sobek jangan masjid tak salah. Molek baru. Tapi itu tanuk alamatul qiyamah. Alamat kemah. Eh, kita pun buat kecik dah. Kampung lemah baru ni macam mana masjid boleh berapa? Eh, tak lekat lama. Ha, kawin lama satu. Oh, bahasa tu siap kawin cara sungguh masjid. Yamai-yamai ke apa tak ada lah. Mungkin nampak yamai nyelak tak ada. Ibu buah nyelak. Masjid ke kadang-kadang dah. Pintu masjid, pintu yamai masjid. Nyelak tak ada, berubah dengan pulak tu. Allah. Kalau musafir kau nak wasa nak masuk bila air. Lalu kau sejik, rasa lagi pun minyak. Masjid. Tapi tak cara pun. Kebersihan tak ada. Ada seorang tu guru yang kata lah. Nak tengok cara-cara suci Islam bak taharah cara nyuci Islam lagu mana pergi tengok tempat orang kafir. Hei tak ada ajari agama Islam hajar cara cuci cara nyuci lagu ni kebersihan lagu ni mula tengok lagu mana cara Islam hajar mula tengok tempat orang kafir bersih. Tapi kalau nak tahu cara nyuci cara bersih lagu mana mula kena mengaji dengan orang Islam. Tapi tempat Islam kadang-kadang masuk tu besar lutut yang ni lokang lah belut. Allah Allah Allah cucu tak turun lah muka tu kat tekuk gitu. Ada maka Nabi banyak kata akhir zaman di antaranya orang perempuan lebih ramah daripada orang yatim. Memang sungguh lah ni ramah itu ni ramah orang yatim pas sore-sore mati amu ni main-main acak yoga usali ala hazar sokmu yak-main yatim deh hatinya baru beranuk. Orang tinggi ramalan ni. Nabi kata betul sungguh. Dan Nabi wayak lagi akhir zaman, akhir berlaku dan munculnya berapa nama lagi di antaranya? Iyalah. Al-Qatlu. Al-Haraj. Bunuh-membunuh macam cara mudah. Nabi kata akhir zaman, orang kena, orang ramah, orang bunuh, orang biasa ya. Leh, musuh. Musuh. Atau bedi bunuh biasa ya. Hatta sehingga orang yang kena bunuh tak tahu kata dia salah gapo pun kena bunuh. Ada tak lain? Ada. Leh. Abalah Fariha ni kena berdeteng mati. Kawin tak tahu gapo salah, kawin mati juga. Walah orang yang kadang-kadang tak tahu pun salah gapo pun kena bunuh juga. Nyata kata akhir zaman dah hari ni ada berlaku semua. Maka semua hak Nabi royak benar yang royak. Benar hak tak berlaku lagi pada masa Nabi pun. Nabi royak betul sungguh. Mana lagi benda yang gaib? Iyalah benar hak berlaku belum daripada Nabi. Benar gaib juga tu. Nabi royak kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi duduk royak tu. Walah benar gaib tu benar hak dulu ni lagi. Maka itu pun benar berlaku. Benar berlaku. Tu nak membenarkan apa hak Nabi royak adalah benar berlaku. Tetapi bila kita selaku ke umat, umat akhir zaman lah ni bila sebut perkataan Nabi yebeh manjo. Pasal Nabi royak gana kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat aku akan boleh masuk dalam syurga belaka. Illa man abba, malaikat orang tak sia. Waqila man yabba, sahabat tanya siapa yang tak sia ya Rasulullah kepada syurga. Maka kata Nabi man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abba. Orang yang taat patuh dengar aku royak, orang inilah orang yang boleh masuk syurga. Orang yang deraka tak dengar kata aku, orang inilah orang yang tak sih kepada syurga. Maka kita dengarlah molek ajaran-ajaran yang Nabi kita hajar cukup-cukup comel. Cukup-cukup comel. Maka yang kita tengok di hari ini, gapo Nabi royak dah muncul. Saya tengok ulama kata gapo nama lagi alamat kiamat hari kecil hak tak berlaku lagi. Tak ada. Semua sudah berlaku dah alamat kiamat hari kecil. Bila berlaku alamat kiamat kecil, kita jangan buat kecil-kecil. Kita kata tak apa muka kecil. Jangan. Bila berlaku alamat kiamat kecil, itu menunjuk kata akan berlaku pula alamat kiamat besar. Kalau tak berlaku hak kecil lagi, tak apa boleh jadi hak besar lama lagi. Dan bila berlaku hak kecil berlaku dah, bermana tak lama akan berlaku alamat kiamat hak besar pula. Dah. Hak itulah kita beringat duduk dalam keadaan yang agama. Takut-takutnya hak mula-mula sekali ialah akidah kita. Akidah kita. Nak jadi orang mukmin, nak jadi orang takwa, duduk di akidah. Ada orang silap faham, dia kata muka orang Islam, orang beriman ada. Islam lah, mukmin lah. Islam ni ialah tabaan di abawah ni. Bako. Islam ni bako. Apa makna bako? Kalulah dia tu dah lahir mari daripada perut ibu bapa yang Islam, keluar tu ambil dia di atas muka orang Islam. Islam apa? Islam bako lah gitu. Kalau orang yang kafir nak masuk agama Islam, mengucap dua kalimah syahadah, bila mengucap dua kalimah syahadah, Islam. Ada pun mukmin, ada pun beriman tu adalah pegangnya masing-masing. Bermana tak mesti kata orang Islam, orang yang mukmin. Tak mesti kata orang yang mukmin, orang yang Islam. Benar yang lain. Ada orang mengucap dua kalimah syahadah, walhal dulu dia kafir, mengucap dua kalimah syahadah masuk agama Islam. Kerana apa? Kerana nak menikah. Contoh-contoh. Tak tahu dalam perkara mula ke mana. Misal kata dia mengucap dua kalimah syahadah masuk agama Islam semata-mata nak menikah kahwin dia. Walhal dalam perkara dia tak ada pergi pun tu, hey, tak percaya pun kepada qada dan qadar, tak percaya pun kepada alamat kiamat, tak percaya pun kepada malaikat. Maka orang-orang mukmin tak? Tak, pasal rukun iman di situ. Nak kata orang mukmin ialah di atas percaya masing-masing. Tapi dia sudah mengucap dua kalimah syahadah dah. Bermakna dia tu Islam. Tetapi iman dia tak ada. Maka orang panggil apa ni? Islam inda nas, kufur inda Allah. Di sisi Allah Ta'ala dia kafir. Tetapi pandangnya mata kaca manusia, orang ni sudah orang Islam. Apa kata Islam? Nahnu nahkumu bizawahir. Kami, kita ni sebagai umat Islam ni, hukum kepada orang Islam hak zuhir. Kita dengar dia mengucap dua kalimah syahadah, ialah Islam lah tu. Lepas tu dalam perut pedal dia, dia percaya lagu mana, kedok dengan Tuhan, dengan malaikat lagu mana hak tu. Wallahu a'lam ma bisara'ir. Tuhan lah yang lebih tahu bagian dalam perut pedal dia.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: MHz. จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค 23 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ต้องเป็นเหยื่อของโจทย์ออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจทย์ออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจทย์ยิ้ม
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ทมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara naya bayar kerja apa tu dan lain-lain lagi. Pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah, siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Music Plus nah peminat hari ni ada cara-cara tahun wi nah wi kita tu pana tahun wi nah peminat deh yo ada kaporate nah peminat deh 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุยมาสนิงบริบาการมาสดเปะได้เป็นหน้าได้อยู่อัดโดลิโมได้อัดโดลิโมนาวีเป็นหน้าบริษัทหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อ untuk wi kita ni ada duit pakai deh duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek deh becek raidah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka cai cai jampen gapo kate go nyewa gemo go apo go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh pemenak deh patu 30 30 ning ka cai cai untuk gapo untuk kuam sup untuk kuam sup kita gapo te kuam sup kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah atuh 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, ne, atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Ne, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Ne, pemenang deh. Ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama deh gapo tiga sapan ni tau kong ka cai cai to deun deh yo ada tu yang yo deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka cai cai ho nanak bule tu 20,000 kita kena becek deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ni ho lebih pada 1/3. Ho raidai ho kita. Nah, pemina nah. Peu kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo. Nah. Tu yang yo ni kita ada raidai 30,000 kita kena bagi deh cawban tu yang ada lebih pada 10,000 deh kan cawban hok kita tu peminat deh kita berhenti dengan lagu atau anestik dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan geng sampaikan deh peminat deh.

sisi yang ketiga adalah orang canggih Music Plus. Nah, peminat kita mai hubung blog deh. Jaga-jaga hati kanan semakan. Hope penting sekali. Dari peminat saning tahu dah deh. Yang satu tu kod 50, 30, 20. Yang kedua ni sud 3, 8 ni. Yang ketiga kan caw. Deh. Lepas tu yang keempat. Yang keempat ni sud long tun song tau. Sud long tun song tau ni lagu mana? Tu krang hok kita bayar bek. Gapo fum fui deh pemnak deh bi kita tu long tun jadi dua gano deh ho ka cai cai tu pemnak untuk gapo untuk kita tu sasum ngen om dalam masa depe nei raya yao deh pemnak deh yo ada tuayang yo ni misalnya kata kita beli beg deh beg ni harga 10,000 wi kita tu jeder wi deh jeder wi 20,000 untuk kita tu nak teriam gi long tun deh peminat deh. Lepas tu yang kelima ni kod kod 72. Kod 72 ada kapa tik deh peminat deh. Sud kamnuan perha wa ngen long tun ja perm pen 2 tau nai raya wela tau rai. Jamnuan pi ti ngen ton ja perm pen 2 tau deh peminat deh. เท่ากับยอดตู้ตู้จบลวทับอัตราผลตอบแทนต่อปีวงเล็บเปอร์เซ็นต์ยอดตัวอย่างยอดได้กิโตลงทุนสกาโตฮิบูนะเป็นได้ประตูกิโตตู้คาดว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีดูวิโปยอนอข้อตามบอกจะดีดูกาโตฮิบูได้ดัลเลมาโซtu dale periman de andale praman 72 maso lape sapa mil tahau nah peminat nah ning tip kan ngan samkan wi peminat ni boleh ambil baka deh peminat deh maso ho rang change music plus sudah habis dah patu klik lagi dengar sok-sok mo nah dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa saja temu dengan peminat. Lepas tu silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua. Minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Katu selamat malam nak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pi dok dengan masa ni di Cemo ni mari gosip-gosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi dok bok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat. Kau bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni panggil banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia panggil gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni loni ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia buatnya tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, menyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan tiruh lajak, jangan gelak lajak, tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga, ni dah ambil suara apa ni duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa, tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau we tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jauh dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Nyebut tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duduk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni kau apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Faminah. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Apalah dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lah ni lah. Jangan duk beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Terus suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak, gabuh, dia tahu. Kita apa ni? Kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Kena ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persen-persen ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago, jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat berlaku ya, Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cemoni. Tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sapa dari buku 1 malam. Cukup gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cemoni minta maaf berlaku. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Itulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Jangan mudah dipercaya kepada maklumat yang diperterlibatkan. Disahkan bahawa anggota tentera dan juga polis masih terus bekerjasama dan tiada sebarang penahanan anggota polis seperti yang telah disebarkan. Berhubung penyebaran maklumat di media sosial yang mendakwa bahawa terdapat anggota polis telah ditahan untuk menjalani proses siasatan, pihak KO Ramana Paksi Suwanna ingin menjelaskan bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar. Pada masa ini tiada sebarang tindakan sedemikian diambil seperti yang didakwa.

เอนจิบุญช่วยหอมยามเย็นกับโนวิลายะนราธิวาสมรากรรมการอุชะปันตริมกาเซกับปันดาปุนดูโดปมิพินอากามะpemimpin kampung, para pelajar dan juga belia serta semua pihak di Mukim Tan Yong Mat, daerah Rakngi, wilayah Nak Ratiwat yang telah bersama-sama menyatakan pendirian menolak keganasan di samping menyuarakan hasrat untuk melihat tanah air mereka terus aman, selamat dan menikmati keamanan yang berkekalan.Perhimpunan tersebut berlangsung di kawasan pos pemeriksaan ataupun cut teruat Bukit Sami, daerah Rakngi, wilayah Nak Ratiwat dengan penyertaan lebih 200 orang penduduk. Ia diadakan susulan serangan ke atas pos pemeriksaan berkenaan pada masa yang lalu.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang

0: maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin.
0: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."

Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: rabbakum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

0: في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'aqim

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

membiarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizq.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi. Walau

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma

الذي الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Itulah dia akuan mak tisliah deh. Sama tawa kita bakat-bakat menunggu. Tunggu-tunggu nak sapat pagi sama-sama kita. Tengah pada setengah tu nak pergi kerja situ sini. Alhamdulillah. Sungguh kita panggil sehat wak lah. Pihak belakang lah tu. Panggah-panggah kita, makcik-makcik kita, pada-pada kita, mada kita semualah. Kau muslimi, muslimat semua harap daripada ruang ni. Ayah mana pagi ni jendela agama pada pagi ni. Harap apa semoga ada akak kita selamat sepenuh belaka, ada akak kita sepenuh dari segi kata rumah tangga kita, sepenuh dari segi kata anak buah kita, segi dia kata belaka-belaka ada akak kita deh. Semoga kita dapat rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selamat belaka dah tu, harap apa kata daripada ruang ni bimbingan agama melalui radio Sawoto Jalan 95 Mika pada pagi ni. Jadi ruangnya ini di bawah jaga air mulai ni tipu akan siksa dek patenah satukan manu. Tiap-tiap air komi dia pukul 4 macam ni ya dek. Kita bakat mari berjumpa, bakat mari kira percara. Tak ada kira kau nak dek akak tujuan kita hidup saat ni. Begitulah. Ruangnya ni tak ada kira banyak, tak ada kira orang panggil, tak ada kira panjang lebar. Kira buku kata belah mana kita bakat-bakat nak duduk wis. Orang panggil kata wis penuh dunia, wis penuh akhirat. Dapat wa amal dunia, dapat wa amal akhirat. Gitu, lebih kurang gitu dah kau. Tak ada ke mana-mana dah dia. Padahal kita buat kerja saat ni, we betul orang panggil tu, we betul dengan jalan dia. We orang panggil duduk di atas kereta Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu dah kau itu. Kita duduk hari-hari ni, we kata kita saat ni duduk di atas jalan yang di redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belah mana jalan Allah Ta'ala redha, belah mana jalan Allah Ta'ala waya, jalan betul, jalan mana tu kita akan ada deh. Pas bekalai kita pula ada akal mati sikit, tak ada orang lain ada akal deh. Bekalai kita hak lebih mulia, hak lebih kena, lebih betul, lebih molek, lebih apa tu, ialah kita takwa kepada Allah Ta'ala. Hak tu hak lebih molek sekali. Wa tazawwadu la inna khaira zadi taqwa. Berbekalai olehmu, pas kau kata bekal, kita kena bekal-bekal belakang deh. Kerana orang panggil bekal-bekal ni, tapi awal hidup. Tapi awal hidup kena ada bekal belakang deh. Kita nak hidup. Kalau tu bekal tak ni, bukan nak ujung akhirat ke apa? Wa tazawwadu fa'inna khaira zadi taqwa. Sama-sama kita tak ni, tu orang panggil tu berbekal. Pakai buat bekal belakang deh. Mocik-mocik kita, panggah-panggah kita semua, kita bakal buat bekal. Baik-baik dia oyak bekal saat ni, Allah Ta'ala oyak siap dah. Tak ada bekal lain, iyalah. Kita kena pakai takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa pada mana belah nak dia kok? Itu dia. Mana kata kita pakai-pakai wak pisau, wak mana Tuhan suruh kita wak. Sebanyak mungkin dia kok kita dia. Kodakan kita ada banyak mana kita buat hak Tuhan suruh. Pak kodak mana hak Tuhan lari kita pakai. Iya, tak segaduh lah hak Tuhan lari itu deh. Tak suruh buat lah. Walaupun sedap, walaupun belah mana pun. Kenapa kalau pasal kita sedap buat tu dunia ni. Dah mau siap kita kata deh. Kita sedak duk kita tak ada semaya, tak ada gapo, sedak lah kita di akhirat ni. Duk tanya ni di akal. Tapi di akhirat esok no eh. Itu no kira juga sebab orang Islam, orang Muslim saat ni. Dia ada dua pak kita tak ni. Dunia dan akhirat. Deh. Dunia akhirat, dunia akhirat. Tu lepas kita tanya ni. Rasulullah semua tak akhirat ni. Mana jalan, mana dapat nak selamat. Dunia kita dah bisa cekak dah. Deh. Datang dunia kita bisa nak cekak dah. Datang nak sama dunia. Nak uji senih atas dunia tak itu kau. Mengawak gue tu. Wak gue ni pisah tak senih situ. Buat situ pisah cekak dah. Tujuan ke apa nak semenih. Nak uji sepenuh dunia. Pas penuh dunia tak mau mana dia kau. Nih pun dah 78 kan. Tak lagi dah kita ni. Deh. Tak lagi dah orang panggil kata dia. Tapi dia kira suk dah. Itu dia. Orang panggil kata. Lepas pada tu tak ada ke mana-mana dia kok deh. Lepas tu kok inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua tu. Bukan kata tak ada sebab dia tu deh. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda nafas saat ni dikecak akan mati. Dua tu deh. Kalau kita segar pun mati, sehat pun mati, tak rok pun mati, hidup pun mati, tua pun mati, muda pun mati, gagah mati semata-mata dia kok. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dengan sebab tu mana tu kita kena suluh semua deh. Tarnia ni kalau tak tahu mana pun kena suluh. Ibu cerah deh akhirat esok ni. Deh. Sebab kita nak pergi deh ni. Akhirat saat ni tu orang panggil kata.
kalau kita sini alhamdulillah lekak deh. Kalau kita susah-susah tak ada, tak ada dah, tak ada jalan nak pergi ke Penha, tak ada dah. Ha, tapi kita tak bisa nak ke Penha, sedang dunia apa yang dunia apa hasanah, akhirat hasanah itu penuh kasih ni di akawe deh. Nah, walau bijak, walau siapa dia, saat ini pun penuh pakai ukasi ni. Nabi kita Muhammad SAW selalu kesesok umur kita deh. Nah, selama suai aku, kalau baik tadi tu, Nabi uya habis kita gitu, ni tadi. Siapa tu, hai uya gitu gini, Nabi siapa habis. Nah, tu deh. Maka kalau baik tu, tak kita dah weh. Deh. Ah, kita buat tahu mana, buat tahu mana, buat patah sama mana, tak kita belakang dah. Nah, dengan sebab tu lah orang panggil. Saya mari kata fardu tak kita saat ni so ngaji. Tu ngaji saat ni tahu ni. Rasulullah dunia belah mana nak jadi sihat. Nak jadi selamat jadi apa-apa. Akhirat menjadi sama juga insyaAllah deh. Kalau itu ruangnya hari ni tak ada deh. Alhamdulillah kita mari berjumpa dah hari ni kak deh. Mari berjumpa pada pagi ni ni. Sama-samalah kita bakat mengecapi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala deh. Semoga kita selamat deh. Warga kita pun selamat lah deh. Kalau rasa kita selamat dah, warga kita tak selamat, kita tak sedap juga deh. Itu kena punya bakat-bakat selamat bako. Nak selamat je lah no. Dua lah jalan Allah Ta'ala suruh, dua lah Allah Ta'ala lagi. Alhamdulillah deh. Kalau itu di pagi mulia ni orang panggil tak, marilah kita bakat deh. Bakat azab tuk-tuk, bakat azab namna deh. Kerana orang panggil tak kita. Lepas tu jangan lupa pagi ni deh. Nak oya atau semaya subuh deh. Semaya subuh saat ni tu. Sebelum daripada kita semaya subuh saat ni tu. Kena kita semaya jangan tinggal ni deh. Dua rekat belum ada subuh deh. Akal kita deh. Tu dia deh. Tu Ibn Adab Isan oya semua. Kerana hak ni orang panggil tu hak ni. Kalih gila deh akal deh. Sebab apa Nabi Muhammad SAW Nabi kita lah deh. Nabi kita tak bisa tinggal semaya sunat subuh ni weh. Nak uyak betul-betul macam tu. Nabi tak bisa tinggal. Deh. Nabi tak bisa tinggal. So semaya witi. Kena siapa musafir pun dia semaya lagi. Hak lain sunat lain-lain saat ni tu dia tinggal. Dia tinggal deh. Sunat rawatik, sunat apa kan dalam musafir tu. Tapi orang panggil sunat subuh dengan sunat apa ni. Dengan apa dengan witi ni dia tak tinggal deh. Maka kalau gitu kita tiru deh. InsyaAllah deh. Kita pakat tiru Nabi kita Muhammad SAW. Kerana kita, orang panggil tak ada di jalan kita. Nak turut contoh siapa dia, turut contoh Nabi deh. InsyaAllah deh. Itu je sedap kita saat ni. Kalau amal lah kita, turut Nabi kalau hidup kita, turut Nabi macam itu. Jadi kita ikat di hati kita. Ulah-ulah mana pun, pun ikat lagi ikut dengan jalan yang mana yang dibawa, ia tunjuk ajak oleh Nabi kita Muhammad SAW deh. Kita banyak-banyak selawat sikit deh. Tu banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Kita selawat sekali, Nabi selawat 10 kali. Tu dia deh. Nabi berlabuh semua kita deh. Kita malah-malah kita selawat sekali, Nabi pun ada 10 sekali. Lepas kita doa apa dah akawih deh. Doa apa mulut dah saja deh. Jangan kita ugi masa mulut duk kepung duk dia. Tak ada dengan zikir, tak ada apa, tak leh deh. Tak boleh, kita duk baik tu. Kena kalau ingat pada dia. Deh, kena orang panggil tu, zikrullah. Sama ada dengan kita nak baca. Deh, nak baca Quran. Sebab buat zikir tu baca Quran. Dia kata deh. Panuk subhanallah ke alhamdulillah ke Allah ke apa. Widu ingat itu semua kita orang panggil tu. Wali kita ni lah deh. Tapi tak ada kira dia kau weh. Wai muda, wai tua pun. Hasbo saya doyak sani. Hak tu tu tak lagi dah. Kalau kita agak atas. Kalau kita nonton wak amma nanti kau. Nanti tua-tua. Kita wak amma. Kalau kita lobeb sungguh tak apa. Itu panjang mati tu. Tu nuak lah mana dia kau weh. Dua nakam saya tak boleh. Oh kita bakal tak apa deh. Kita ada muda ni. Kita ada sehat lagi ni. Berapa. Kita kata deh. Ni kita ada gabah kerja ke apa. Jadi agak sangat lah tu. Kerana kita ni Allah Ta'ala deh. Mata kita Allah Ta'ala. Tangan kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belakang deh. Dia nak ambil bila apa boleh. Nyawa lebih ke nyawa. Nyawa tak ada Allah Ta'ala deh. Itu deh. Oleh itu kita mari sama-sama sedari kita. Kata
kita saat ni tu kena pakak-pakak deh. Kena pakak-pakak duk jadi molek dek akak tanya ni insya-Allah deh. Ha, kita pakak buat amal soleh. Kita pakak kalau orang ada seorang susah lah deh. Kita pakak-pakak tolong lah tu buat amal baik ke. Demi untuk apa tu? Bekalai kepada akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Kalau kita malah-malah buat apa tengok atai kita tak kena ni deh. Bekalai kita ni orang panggil takwa deh. InsyaAllah lah deh. Ha, kita bakak-bakak deh. InsyaAllah deh. Kalau itu orang panggil tak semua kita saat ni dek akak kita deh. Ha, jadi pagi ni tu tu Imin ajak kita tu, orang panggil tu kita duduk dari kesedara. Minta bagi kita saat ni tu bakak-bakak duduk dari kesedara. InsyaAllah deh. Ha, kita tu sel yang kata kita saat ni orang panggil tu duduk saat ni tak sedar diri. Tak khabar, tak ada kira langsung. Dia kata kita mari buat apa tanya ni deh. Ha, mari buat apa ni. Lepas tu kita nak pergi ke mana lagi. Bagapa hak kita duduk tak. Orang panggil tu hai. Tutup teratah kita saat ni deh. Ha, gapa kata tanya ni. Ha, kita nak orang panggil tu duduk sedar semua. Orang panggil tu kita sebagai orang Muslim. Kena sedar semua dalam kehidupan kita saat ni. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Kalau gitu dah aku matematis ke, orang panggil terjadi jadi biasa deh. Ha, jadi biasa orang panggil tak jadi biasa hidup kita sana semua orang sana itu tak nak bahagia belaka. Tak itu deh. Ha, tak nak seni, tak nak kayu, tak nak apa ni tak ada. Kosih benar susah. Deh. Lu seni ke apa kau? Ha, dan kerja sedap situ. Kalau kereta, kereta tak mau kereta buruk, nak kereta baru. Deh. Ah, tu nak sedap itu, nak tanya ni deh. Itu ah, orang panggil tu, orang panggil tu, alih semua jadi. Orang panggil tu, kalau bahasa orang panggil tu, lumruh alih. Tak nak macam itu deh. Ah, orang panggil tu, ada lagi pula, sunnatullah. Orang panggil tu, sunnah Allah yang nak kata lah deh. Ah, nak usah duduk seni, duduk sehat. Lepas tu pula, tak ada siapa-siapa bahasa nak. Jadi kok celaka, tak ada apa yang nak biasa tak terjadi. Kok jadi papa, hinuk, danau, tak ada apa yang nak waktu tu. Tak ada ke deh? Nah, tak ada apa yang nak deh. Lepas tu tak ada apa yang nak kata kena bala turut-turut tak sih deh. Nah, tak ada apa yang nak. Tapi, hatu tu kalau bahasa orang kena bala, kena apa, tak ada kira lah deh. Kata lagi, panah lita kena jadi kok tu balik kereta ke apa ni ni. Telah pun disurati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lari tak lepas. Cuma kita saat ni kena usaha. Deh. Ha, misal kata kita sama lah kalau kita buat kereta. Kata, buat kereta saat ni kena. Orang kena kena patah. Ha, kena jaga kot jalan-jalan dia. So, jalan raya. Mana jalan raya lah mana deh. Api merah tak boleh langgar. Ha, tu usaha kita deh akak weh deh. Lepas buat kereta tu pak licin. Jangan laju kan. Ha, ni usaha kita. Ha, tu ada satu usaha kita saat ni tu. Kita kena usaha timbal tu. Wah, kalau bahasa kita nak jadi lagi, nak tipu lagi, bala nak jadi ke uzurah ke mana tu, langgarah ke mana tu, orang mengatakan, atas tawakal tu Allah. Apabila kita buat cadangnya siap dengan perkara mulut saat ini, cukup lekat, kalau terjadi lagi, tu orang panggil atas rasa kata, Allah lah menentu. Kita usaha, kita merancang, Allah lah ya orang panggil tu, yang menentu. Okay. Deh, situ dia akak deh. Lepas tu tak ada siapa nak tu. Deh. Ha, dia pula tak ada siapa nak susah. Siapa dia tak nak susah? Tak mau. Deh. Tak usah cari tak ada dia kata, nak susah. Tak apa aku nak susah. Tak ada. Dia wakah mulut gitu ya deh. Ha, dia wakah mulut gitu ya sebagainya tak ada. Bano mu tak semaya. Duk apa tak semaya. Tak ada apa eh. Orang apa orang semaya. Ha, dia mau saya cari kawai weh. Ha, dia jawab situ deh. Dia mau saya cari kawai weh. Tak apalah dia mau masuk segar. Kawai masuk neraka. Hak tu ya kata-kata ngekah mulut ya. Bukan sungguh ti tu dah kau eh. Deh. Ya kata ngekah mulut gitu nak wilpahan orang kata. Dia boleh duduk. Ada tak kena. Ya apa tahu kata tak kena kecep tu deh. Haa tu sebab. Lumrah Allah tak ada tu yang nak jadi tak molek. Nak molek belakang deh. Patut saya kena azab lah ta'ala tu deh. Haa kalau pasal sungguh orang panggil kata. Kecek orang panggil kecek cara orang panggil tom-tom-tom gitu deh. Padahal bukan sungguh deh. Ha tu deh. Kalau orang panggil tu dengan perkataan lain ialah semua orang nak kebahagiaan dunia dan jauh daripada azab neraka akhirat. Orang dah situ belakang dia akak deh. Ha cumanya siapa tak siapa usaha tak ada usaha tu deh. Kalau orang usaha semua
Apa kata nak jauh sungguh daripada api ni aku, kazak pada akhirat sana. Ya wah, ya pisau wah mana Tuhan suruh, mana Tuhan lari dia tinggal, mana Tuhan suruh dia buat. Hatu pak, hatu yang banyak tahu usaha dia. Kita nampak selalu dah. Dan pula dia tadi beramal soleh. Hatu kita nampak selalu dah dari akak wadah. Nampak selalu, kata dia sana, dah usaha dah tak jalan, hanok jadi selamat diri di akhirat. Ha, tu dia deh. Tapi orang itu sesama di akhirat kita nampak tu. Duk tak ada apa, duk main judi, duk minum arak, bahu, kemulu hilir, gelak, curah, gapa, duduk dengan mabuk, dengan gapa lah tu. Orang panggil tu demon ini, deh, tak ada usaha sal. Tak ada usaha, jalan untuk yang lebih selamat di akhirat. Nah, kita nampak. Tapi kita kata, mentah-mentah tak boleh, deh. Ah, tu tak boleh ni kata, oh, melata ni duk mabuk siang malam semua. Tak boleh nak kata udah dia gitu deh. Hanya kita kena kata, eh, kita bukti boleh dah. Ha, deh, ha, kita lama dah ni. Pak umur kita berbanyak dah, deh. Ha, kita pakat mari, hadap kot sujik pula, weh, deh. Ha, kalau kita royak tu tak apa, jangan kecek. Biasa kata, hukum tuan-tuan yang muduk pasal ni, masuk neraka ni. Ha, kalau kita kata gitu tu, orang panggil tu kecek kasar. Kita kata, deh, ha, kecek kasar. Dengan sebab apa? Sehingga neraka tak ni, tu rahmat buat Allah subhanahu wa ta'ala tu. Orang buat masalah mana pun, kalau tak ada rahmat dengan tak ada rahmat Allah Ta'ala, tak boleh masuk surga. Deh. Ha, orang buat jahat salah mana pun, kalau Tuhan lepas pada aku, lepas dengan rahmat ni, ada rahmat Ta'ala. Tapi orang panggil kata, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Di situ kita ada akak oleh dia. Di situ dia kata, Inna Allah la tukhliful mi'at. Tuhan janjilah ni lah tu. Kita kira balik kita balik Tuhan, ahlah dia lah. Ha, tu dia ada akak lah. Atas kira deh. Allah itu mereka yang marilah kita, kita tanya deh. Ha, kita walau-walau tanya lah deh. Ha, di pagi ini, ni, kita tanya, tolak tanya tu, eh siapa orang berjaya? Ha, tu. Orang baik mana weh, orang berjaya? Ha, tu dia deh. Cuba-cuba tanya tengok di pagi ini insyaAllah deh. Ha, kita duduk menengok lepas lah kita maya tahajud. Pada masa itu kita menengok tu, eh belah mana lah orang berjaya? Kita nak juga jalan jaya sebab tadi kita tak ada, tak ada pihak untuk saya jalan jaya ni. Om nego, negara ujaya, kalau kerja pun kerja ujaya, mana ujaya belakang. Kata siapa kau orang jaya. Lepas tu pula, di mana kau jalan yang sebenar? Mana jalan yang sebenarnya? Deh. Ha, kena mikir juga tu dia akan, weh, mana jalan yang sebenar? Sebab orang-orang itu, penutua kita, penutua jalan deh. Ha, jalan benar, ha, surga. Kalau jalan tak benar, aku, ha, penutua situ. Kalau tu, apakah kita mesti buat untuk menuju kejayaan itu? Kita nak buatlah mana nak buat kita jaya. Deh? Ah, tu kena buka mikir tu deh. Dunia akhirat tu. Jaya dunia, nak buatlah mana kita nak jaya dunia. Akhirat, akhirat nak buatlah mana nak jaya kita akhirat deh. Ah, tu kita. Lepas tu, jalan mana nak buatlah mana tu. Jalan deh. Lepas tu, siapakah yang boleh menunjuk jalan tersebut? Siapa eh? Boleh tunjuk jalan kita, jalan ni jalan dengan aku, jalan ni jalan. Sehingga siapa dia eh? Ha, tu dia deh. Lalu kita kot orang panggil kata deh. Jalan tu saat ni orang panggil tak jauh daripada kita. Sungguh-sungguh tidur situ deh. Jalan saat ni tak ada jauh sekali dengan kita deh. Jalan tak ada jauh sekali dengan kita deh. Ha, dia hanya saat ni berhajak pada kita saat ni usaha dan rajin serta mencari. Ha, deh. Kita bahajak pada jalan kita saat ni, nak saat ni tu deh. Orang pertanyaan buka jalan, buka tak boleh kita usaha. Boleh kita usaha deh. Ha, tu dia. Usaha, kena melalui kita saat ni tu, rajin cari. Ha, tu. Sebab kita duduk tanya ni lah, ada akak weh deh. Ha, jalan mana nak berjaya hidup kita. Hari ni kita waktu pun apa, misalnya kita. Eh, dia buat apa-apa lama, tak jaya, tak cari kot lain pula, boleh cari kot lain pula. Buat cucu pula, itu, kadah deh. Kadah. Ha, jadi kita ada kerja, teh. Lah tu, kita berjaya, kita tanda motor. Tak jaya tanda motor, jadi dia. Ha, itu tanda dia pula. Tak jaya tanda dia, bukan orang semua jaya belakang. Dia kena pakai cari jalan deh. Kalau itu sini, ya, kanak ke sini, ya, di jalan, jalan belakang. Kita kena banyak dengar, deh. Ah, ni kalau yang kena tengok bahasa-bahasa kata bahasa ke akhirat teh ni bahasa kata kena duduk rajin dengar deh. Orang mengajar kita gitu, dengar oh jalan lah ni. Orang baca ayat-ayat baca hadis-hadis. Ah, kita boleh dengar kita praktis sungguh-sungguh deh.
kita pati pati kita buat mana nak nabi waya amolek kita buat tu insyaallah deh. Kalau panggil Tuhan ni jalan tak ada jalan kita ada ni. Kita kena dengar, kita kena mempelajari, kita kena belajar deh. Tu dia. Jangan kita malah belajar sana, belajar sama siapa kita belajar tu. Kena tengok juga dah kau weh. Leh, belajar dengan orang-orang tahu lah. Tengok orang tahu belajar lah mana. Dia sendiri pun tak tahu apa tu. Kita nak juga belajar lah. Dengan dia, tak itu kan? Belajar saat ni belajar orang tahu. Lepas tu orang belajar dengan orang berimeh. Tengok dia orang berimeh ke dah. Deh. kita belajar pun deh. Kita tengok pun lah. Orang-orang saat ni tu dia belajar dengan dia. Saat ni tu dia orang apa ni? Orang tahu, orang berimeh. Lepas tu orang berimeh pun dia beramal ke dah. Tu dia. Tahu tata kita tengok dia ni, oh sedap, oh sedap, tapi dia ada warna ke dia. Kena tengok juga deh. Tu lama dia ada oyak, sedap. Kita ada kalau dia ada oyak tu dia. Eh, buat ni. Tu dia deh. Dengan cara sah, itulah ia orang panggil tak apa? Islam. Ia timur situ deh. Kalau kita belajar, dengar ke apa saat ni beramal, berimeh, beramal dengan cara sah. Itulah orang panggil Islam. Islah sana, jalan ke apa? Islah sana ni. Jalan ke bahagia dan jalan ke selamat. Itu islah. Jalan ni jalan islah ni. Jalan islah mana? Orang semaya, orang posoh, jalan besar islah ni. Ni orang panggil tu, itulah jalan islah. Perimana permana Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Surah Al-An'am ayat 153. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku. Mana? Agama Islam. Nabi. Inilah jalanku. Jalan mana? Jalan Nabi. Jalan Allah. Jalan Islam. Jalan yang betul, lurus. Betul-betul sing. Kita tahu ya deh. Kalau betul-betul sing, bukan betul relak dah ni. Itu dia. Betul biasa kata betul sing jalan ni ni. Tak boleh pergi ke lain dah. Kalau kita pergi ke lain, belak dah. Itu juga pengen jalan. Jalan yang betul lurus. Betul-betul sing sungguh. Betul setelah benar. Maka hendaklah kamu menurutnya. Kamu turut deh. Ni jalan ke pahamu pekat turut deh. Ya hamba aku, umat Nabi Muhammad SAW. Deh. Mau pakat turut deh. Tu pakat turut. Deh. Pak kita pakat turut deh. Pocik-pocik. Mango-mango. Saudara-saudara. Kaum muslimi, muslimat. Semua kita pakat turut. Adalah Nabi Oyak ni. Allah Ta'ala Oyak. Kalau itu, dia suruh turut sana ni. Dan janganlah kamu nurut jalan lain. Tu dia deh. Mujang kita pergi ke lain. Mujang turut jalan ni. Tuhan tegah lah tu. Deh. Dan jangan kamu nurut jalan yang lain daripada Islam. Mujang lah. Tu. Tuhan suruh kau jalan Islam. Kalau jalan lain dah tahu, pak kita tu suruh kacau turut jalan lain sana itu. Jalan Yahudi Nasara, pak kita tu minta semaya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tu minta jalan. Kita tu tu kita tu suruh jalan sesat, suruh jalan Yahudi, suruh jalan Nasara. Kita nak jalan betul, tu suruh jalan sesat. Pak kita nak turutlah. Ya atau jalan mana tadi betul sak jalan Islam ni deh. Deh jangan kamu duduk jalan lah. Mu jangan ikut lain lah. Kenapa menerima turut sana itu? Kerana jalan-jalan yang lain itu menceraikan kamu daripada jalan Allah. Kalau pergi ikut lain kak, mu akan berselerok lah dengan jalan Allah Ta'ala. Semua tu. Tu gitu lah mudah. Ayat Quran pun mudah deh. Pahati ni baca apa tak? Pahati orang panggil pahati malah. Tak ada dia baca lagi apa dah. Sekolah tak gitu. Ayat ni orang panggil tu. Tak ada. Payah sekabuk orang panggil tu. Nak pergi payah dia tu. Sebab dia mula kata. Bahawa sungguhnya ini jalan ku. Mana jalan ku? Jalan Islam ni. Dia kata tu. Jalan Islam ni. Jalan betul. Jalan Islam ni. Dia pula jalan betul. Jalan uruh. Menuklah kamu pekat turut belakang weh. Mu turut jalan ni. Kita getih tak gitu. Getih dah.
Sapo iya lagi tak keti lah nimo ni. Ha tengok kita duk tinggal masa kita wak tak keti boleh jadi deh. Ha jadi kita wak tak keti. Kenapa? Kan jalanlah itu mencerai kamu daripada Allah. Musa dah kacau lah deh. Ha kalau mu gigok lain mu kan selegok dengan jalan Allah. Mu tak gigok jalan Allah Taala. Ha tu je. Pak kita kacau lah Allah Taala suruh Allah Taala lari dalam ayat satu ayat ni. Suruh kau ni mu jangan kau ni lari sat ni deh. Ha demikian itulah Allah Ta'ala perintah kamu supaya kamu bertakwa. Ha, belah itulah deh. Demikian itulah mana kita belah itulah Allah perintah kamu. Allah suruh. Allah perintah Allah suruh kamu supaya kamu bertakwa. Takwa sana ikut takut berata. Mana takwa mana turut. Ma, supaya kamu turut. Aku ayak kamu ni. Mudah-mudahan kamu pakai turut kok ni. Nah kita turut jalan Allah dan jalan Rasul ni. Nah orang panggil terjalan takwa, jalan Islam. Ah, ada tu deh. Allahu akbar. Deh. Kata orang atau ayat ni menunjukkan jalan selamat dah betul tu ialah jalan Islam. Tak ada jalan lain deh. Ah, jalan selamat, jalan betul, jalan puasa ialah jalan Islam. Jalan agama Allah. Jalan agama Allah. Kita mesti berpegang teguh dan beramal mengikut apa yang diperintah oleh Allah. Ha, tu deh. Kita kena turut ni. Tak boleh nak kacau dah lah deh. Dan kita tahu kata jalan lain tu jalan jadi selerok tabak jadi berjelewen. Haa jadi orang pakar nak jadi punuh-genuh habis. Itu rasa dah kacau gay lah deh. Haa tu dia orang panggil kata. Supa dengan kita dah kita tak ada. Kita nak jalan nak buat kereta misalnya tak ada. Kita buat kereta pun lepas tu dia buat jalan ni tenuntan. Jalan buat serah panggil merah tu. Tak serah gay lah di metu tu. Haa tu. Kalau jalan betul lah no, dia wajah tu dah. Haa ni ambil jalan ni. Lepas tu pergi kok ni Saiburi. Pergi kok ni mana. Dia wajah lah lepas jalan. Ni Allah Ta'ala kau tu ngaku air tu ni. Kalau jalan betul tak ni deh. Wajah. Di sini pun nak pergi kok ni, pergi kok ni, pergi kok ni. Ayah tak Allah Ta'ala wajah belakang tu deh. Haa apa kita duk masuk apa jalan. Tan deh. Kita duk pergi apa jalan. Tak boleh orang panggil jalan. Deh. Haa jalan-jalan sekat jalan mampu kan. Tak pergi apa yang dia tak mulai. Haa tu. Yang tak pergi lah. Deh. Haa gitu dia deh. Allah merintah supaya Nabi Muhammad. Deh. Haa tu. Kalau gitu orang panggil. Ayat ni nak ayat. Ayat ni ni. Nak ayat kata. Jalan Islam. Jalan agama Allah. Itu mesti berpegang teguh dengan agama Allah. Tak ni deh. Kalau kita beramal mengikut apa yang berkata oleh Allah. Pergi teguh dah kena buat amal pergi saja tak jadi eh pergi saja tak jadi aku Islam macam mana tak jadi deh tak kena tu deh kalau itu kena kita kita panggil tu kalau tidak maka tidak akan bertemu dengan kebenaran sama kalau masa kita tak tu kita tak temu dah orang panggil tak temu di jalan. Kalau selama mana kita tak mai pegang teguh, tak kita beramal ikut apa yang diperintah oleh Allah, pakar rasa cadar kata kita sana temu jalan benar. Allah, tuhaiku ni, kata tuhaiku. Mereka saya cari jalan lain deh. Mereka saya cari lah jalan lain. Kalau tak ada jalan Allah ni, mereka tak kena, tak temu jalan dah. Sebenarnya pun Allah Ta'ala merita supaya Nabi Muhammad pegang teguh dengan wahyu deh. Nabi Muhammad sana suruh kita pegang teguh dengan wahyu. Wahyu sana yang diturun seperti mana firman Allah Ta'ala yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Maksudnya dengan yang demikian berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyu kepada kamu ya Muhammad. Ia turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa kita? Sebab kata ayat ni turun kita katik lah deh. Apa amalan Nabi, amalan kita hak tulur ya. Tuhan suruh Nabi suruh kita deh. Tuhan suruh Nabi suruh kita. Nah tu deh. Maksudnya dengan demikian berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Mungkinlah dia sungguh dengan Quran saat ni tu deh. Kenapa? Kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan lurus. Musa ni berada dah nak atas jalan yang lurus. Asal lagi kat lain lah insyaAllah deh. Tu dia tak asal lagi kat lain ni kita tak ni tu. Kita bukan saja atau mengaku dengan lidah bahawa kita pergi teguh dengan Al-Quran. Dan dengan agama Allah. Dan kasih kepadanya kepada Allah.
apa melakukan Brahma soleh mengikut perintahnya, bukan baik tu. Tu kita bukan atau kita bukan alamat tu, amalan kita tak ada tuduh dia, bukan, tak kena tu. Kerana apa? Kerana kita kasih dan saya berbeda teguh dengan agama ni, mesti zuhirkan dengan amalan. Bagulah baju sungguh deh. Caya sungguh atau kita saling itu deh. Kita bekerja semua tu. Malah ni pelita mapuh ni misal kata deh. Malah ni pelita mapuh. Tu dia murah perakak dia kata malah ni api tak nyala. Api mapuh sekian-sekian malah tu. Pah kita saling tak ada sung, kita tak cadar deh kan. Tak cadar pelita-pelita pecik je kena deh. Sebab dia gelak ni, royak dah kata sini ni gelak ni masuk sini ni. Kita nak cadar lah. Tak itu. Bukan semua kata dia. Pani sepatu lah dia. Mana kata. Tengok dia kata dia percaya semua kata malam dia. Gila dia cadang tak berita. Haa tu dia ada. Kata malam ni apa yang mampu dia cadang tak berita sama dia. Deh. Dia ada berita gah ke. Haa deh. Atau berita pecik ke. Atau berteri ke apa tak ni dia cadang tak. Kalau masa dia saat ni dia buat cuy. Tak ada gapo. Tak ada ingat gapo. Cik kata dia saat ni tak percaya ni. Dia dengar saja. Dia dengar saja. Dengar telinga kanan tu baik telinga kiri. Baik tu ya deh. Kenapa? Kita nak ujar dia kata cahaya sungguh saat ni tu. Ini yang kena kata ada alamat dia. Kata lah. Deh. Kita berimu kita orang Islam mana Islamu. Deh. Aku nak kamu Islam tak boleh buat cicih. Kamu Islam orang nyuk Quran. Apakah nak berlaku? Apakah nak... tu dia mana apa kata musasih semua Quran tak ni cahaya semua Quran tak ni tu deh musasih mungkin Israel sungguh karena mengapa

lagi. Atuh baru kata kita sana orang beriman deh. Ah tu dia. Kita tengok dia mulut semaya bapak bongoh kok bengoh deh. Tadi mau tanya dia tu beriman tak. Kita lagi kata tak leh tu deh. Dia kata dia tak ada beriman kali. Ah tak leh deh. Maka nampak orang beriman, orang duduk semaya tadi adalah beriman lah tu. Ah tu dia deh. Itulah saudara-saudara mak tis klien. Kalau itu mainlah kita bakal ikut dalam deh. Jalan Allah Rasul, hak Rasul bawa contoh lah anu. Kita bakal buat lah tu lah deh. Pak kita jangan tinggal deh. Kita jangan tinggal pak kita saat ni. We ada pesan lah deh. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Atau kita takut pada Allah, takut orang taat pada Rasul saat ni tu. Deh. Ada bagaimana tu kena ada alamat, ada contoh iyalah. Aku boleh tahu deh. InsyaAllah. Lepas tu kita pergi kepada mulut cik pun akan sesalat pada nasib akun manut deh. Tu kita pergi sini setahari akun mak tisli eh. Mulut cik pun akan sesalat pada nasib akun manut adalah satu mulut yang tidak percaya anak yatim deh. Kata sekarang lah ni tu, gue panggil mulut cik kita saat ni tu duk bisa usahalah deh. Hal ni tu imir wayak sama-sama, wayak lagi deh. Wayak lagi, tu sebuti deh. Wayak sama-sama kata. Sekarang lah ni bandingkan pelada rohana sebelum lagi siap dia akal kita weh. Tak ada siap lagi. Kalau gitu siapa dia saja bahasa kata syukur di atas nikmat Allah Subhanahu taala boleh kita banyak-banyak, boleh duit banyak-banyak. Deh, marilah kita pekat di rumah dibandingkan pelada rohana ni. Supaya kata dia sudah boleh bela anak yatim deh. Boleh bela anak yatim situ insyaAllah. Ini harap besar daripada munitik berasa besar. Dari patana satu tuan manu. Supaya kata ada rekod kita boleh kerjasama dengan mulutik deh. Supaya kata kita boleh buat sudah umur saat ini bangun saat itu untuk gapa rekod deh. Untuk pergi peluang anak yatim situ insyaAllah deh. Lepas tu siapa dia saja yang bahasa kata nak wakah nak beli atau nak beli apa ni satu wakah deh. Kita nak beli gapa ni sekarang ni kita nak buat pitu dia ada akad deh. Nak buat pitu tepat adalah di umum bandingkan pelada rohanan tu di mana? Iaitu di

sebelum balik ke yang kita nak pergi tanding tu. Oleh itu sama-sama kita pakat-pakat di rumah dia akak deh. Sikit-sikit sore pakat mu sikit ku sikit. Mu 100 ku, 200 ku, 100 ku no deh. Kita syukur atas nikmat ya Allah Taala rezeki kita banyak-banyak. Boleh dengar orang kita buah dia banyak-banyak. Buah rokok banyak-banyak, buah mata banyak-banyak, buah manggu banyak-banyak deh. Boleh banyak tak boleh banyak tak apa boleh sikit kita boleh sikit insyaallah deh. Supaya kata kita pakat deh. Tu. Jadi tu Imel pun ajak tu, ajak dia pakatkan benda ni. Bukan dia boleh kita Imel sorang deh. Tu kita pakat-pakat boleh kita muat dek. Dan benda saat ni tu orang panggil benda. Benda-benda cerak. Tu kita buat banyak ni boleh. Ya, insyaAllah deh. Kerana apa tu hai gati deh. Ada boleh kak pun doa pada orang yang keluar saat ni. Orang yang tabarok saat ni tu. Allah Ta'ala apa ni mereka Allah Ta'ala mereka doa pada dia semua-semua deh. Allahumma atim mufakkar. Dengar kita tak ada kena tak ada kena doa apa. Mereka doa sendiri dah kau deh. Allahumma atim mufakkar. Minta Allah Ta'ala orang panggil ganti dah tamu deh. Kita mikir-mikir lagi tu semua dah kau kita deh. Duit kalau kita tahu banyak-banyak saat ni kalau kita tahu tubik tak mari dah. Orang panggil kita tercatuk gitu sungguh lah deh. Apa kita waktu baik sikit, ya mari sikit. Waktu baik banyak-banyak dia gitu lah. Sebab itulah orang panggil kata, kita saat ni tak ke apa-apa dengan kita buat sedekah. Itu dia mudah-mudah. Tidak ada ke apa-apa dengan sebab kita yang bersedekah. Mana kata, jangan itu sebab kita takut kata ada buat sedekah, nah, habis duit kita, ya tak habis sama sekali dekat kau kita deh. Sebab apa mereka setia sedekah tiap-tiap hari deh. Bukan ya orang nak jadi tak molek saat ini boleh jadi kena berapa kena doa mereka sebelah lewat gitu. Allah mati musikan talafan. Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala benasor benasor getah-getah muntuh musikan talafan. Allah mati musikan talafan muka deku musayah muka pot minta Allah Ta'ala peracu. Kali-kali kena balik itu boleh jadi deh. Dengan sebab itu saudara-saudara nak cerita deh. Mari kita pekat di rumah sikit-sikit sore deh. Mochi-mochi ada duit-duit dia taruh batas celah-celah dinding kat mana tu. Waktu baik lah deh. Waktu baik kita pekat buat rumah untuk belah nak yatim deh. Itu dia. Supaya kata kita saat ni tu dunia pun kita boleh tengok deh. Dan dunia pun kita ada keberkat deh. Di atas kita saat ni pada akhirat pula tu dia panggil tu

0: Nah, supaya kata kita saat ni boleh boleh tukar pula kita-kita deh. Kerana hutan ni lah orang panggil tu, duk jadi duk mengalirkan kebaikan pahala-pahala kepada kita sepah pada kita mati ni, insyaAllah deh. Orang panggil sedekatin jariah. Sedekah, orang panggil sedekah jariah. Sedekah yang jariah maknanya duk berlari semua deh. InsyaAllah deh. Moci-moci, mangau-mangau kita, bangau-bangau kita deh. Kita ingat ke diri kita rakyat di akhirat esok ni deh. Ingat atau kita dia kita lepas dah kita mati tak ada dah. Kita tak boleh buat ngewak sendiri, tak boleh dah masuk gitu deh. Dia kita mati kita nak semayah pun tak boleh dah. Nak puasa pun tak boleh dah. Mana tak putus pahala kita tu. Apa jalan biasa kita buat khairat ke pang jalan jariah ni ya siapa. Siapa kita. Kita bisa buka jalan ni lah. Deh. Ni adalah sebagai nasihat deh. Itu email kepada semua dan akal kita, kaum muslim, semua mari kita berkat khairat dengan orang panggil dengan kita sama-sama melalui terakan Puntai 909-07-108 insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Saudara-saudari kaum muslimin muslimat semua, alhamdulillah lah deh. Kita selalu apa panggil tu deh. Bukalah kata kita, bukan sahaja kita mengaku kata lidah, mengaku lidah kata kita sungguh berpegat teguh dengan Quran, pegat teguh dengan agama Allah, dan kasih kepadanya, dengan tak ada melakukan dan beramal mengikut perintahnya. Karena apa? Karena kasih. Dan pegat teguh dengan Quran, dan ini mesti dizahir dengan amal soleh. Kena ada amal soleh. Karena apa? Karena gerak laku yang betul sejajar dengan apa adik ikrarkan dengan lidah saat ini, sering kali kita biasa duduk dengar lah. Dan kita kata, kita biasa dengar kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dari Quran saat ini berbunyilah mana tu. Deh, ni orang panggil kata, kita nak ambil kelik kata, kita saat ini bukalah. Orang panggil kata, kita sayang, misalnya kata kita sayang, kita mengaku kata kita sebagai Islam, kasih kepada Allah, dan kasih kepada Rasul, taat kepada Allah, kasih kepada Rasul saat ini tu, dengan tak ada bukti dengan amal soleh tu, tak weh, deh. Karena dia ada amal soleh dia. Maksudnya tak ada kesah dia, dengan sebab kita mengaku saat ini tu, kena ada kesah dia. Kalau itu kita biasa dengar, kita dengar semua, deh. Kita dengar semua kata firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi allazina amanu wa amilus solihat. Itu kata. Kita mesti dengar semua allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dah atau beramal soleh. Ada dua kata tu. Tahu ya atau beriman saja atau beramal soleh tak ada lagi, tak sepenuhnya iman dia. Ah tu allazina amanu wa amilus solihat. Gitulah. Ayat Quran yang mari tak ni tu deh. Pakal itu, mana dia gapo? Mana orang beriman dan beramal soleh. Kalau tu gapo, kita kena reti situ deh. Kita kena reti gapo arti amal soleh. Tu gapo. Atau yang disebut allazina amanu wa aminu soleh. Kalau tu gapo amal soleh tu. Tu dia deh. Kalau itu kita boleh reti kali ni. Dekat deh. Kalau itu, apa arti iman dengan amal soleh? Iman dengan amal soleh. Iman ni ialah perkara yang dia percaya, kita percaya tu. Kita percaya kata ada azab kubur, ada apa kita saya tu. Kita percaya kepada rukun Islam, percaya kepada ni, percaya mereka, percaya kepada Allah. Tu dia deh. Gitu gini deh. Percaya kepada Nabi kita, ada wayak apa-apa saat ni tu. Itu deh. Kalau gitu kok. Iman ni ialah perkara yang kita percaya. Nak wayak tu iman-iman tu percaya. Percaya kata Allah ada, percaya kata Allah duk tengok kita, percaya Allah beri rezeki pada kita, percaya kata Allah menghidupkan kita, Allah Ta'ala mematikan kita, kita percaya gitu. Tapi manakala amal soleh pula perbuatan yang kerja hasil daripada iman tersebut lah deh. Tu dia panggil kata, kita tengok lah. Kita percaya kata Allah Ta'ala duk tengok kita deh. Kita beriman Allah Ta'ala, inna Allah sami'un basir. Tuhan dengar lagi pula melihat deh. Bahawa apa kalau kita, orang panggil kita, kita nak buat maksiat, kita berani buat. Kena mikir kat temen tu deh. Buat apa kalau pihak kita nak kata, kalau orang kita kata, dia mau sedak-sedak hangat tu deh. Buat apa kalau kita saat ni bahaya mupak dan sedekah kita, saya percaya kata Allah Ta'ala ada dengar. Dan Allah Ta'ala ada tengok. Tu dia deh. Kalau itu mano belah mano tu deh. Kesal daripada mano tu. Kita kalau kesal daripada iman saat ni, dia tak berani nak buat. Dengan sebab apa dia percaya dah beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan beriman dengan Allah. Kalau Allah dah saja. Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala apa ni. Semua saat ni Allah Ta'ala deh. Tu dia deh. Kemudian kita kata, apa boleh kita berani? Kena mikir dekat situ deh. Kita percaya kata Allah Ta'ala menekat mana? Allah Ta'ala melihat kita. Bagaimana kita berani mencuri? Kita buat apa? Kita percaya kata Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala geduk. Kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala duduk dengar. Kata kita sehingga bisik ke hati kita. Allah Ta'ala tahu. Bagaimana boleh kita saat ini berani kata. atau kepada keluarga atau kepada apa ni, saudara kita. Ah, tu dia. Apa boleh kita bahamu? Allah Ta'ala dengar dia. Walaupun saudara tak dengar. Ni, walaupun saudara kita terkata dia lebay kata dia. Dia tak dengar. Tapi Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala duk kira dia. Duk tanda dosa pahala kita Allah Ta'ala. Bukan orang kita kata tu duk tanda. Tak. Orang kita kata tu. Dia nak beri apa hari. Dia tak mahu apa. Dia. Tapi Allah Ta'ala saat ini tanah tahu selalu dah. Misalnya kita tanah itu dah. Gapa yang kita kata kepada saudara kita deh. Jangan lupa kata. Nabi ya atau. Apa tu hari ya atau. Kita kata saudara kita. Tak suka dengan. Kita nak makan daging musuh. Gapa tak. Deh pakai no, kita boleh berani kita lalu. Tu. Ini orang paling kesal daripada apa? Kesal daripada email belakang tu. Kesal daripada email. Kesal daripada email deh. Itu dia. Oleh itu kita akan sepenuh email seorang kecewa ini mesti dengan amalan soleh. Tak sepenuh email kita saat ini itu mereka dengan amalan soleh. Dan tidak sah amalan soleh tanpa email dengan betul. Tak sah. Amalan soleh dengan tanpa email betul. Dan mereka jelas bahawa email dan amalan soleh mesti dikabungkan. Tidak boleh di asing. Amalan soleh kena duduk sekali semua. Deh. Itu dia. Kalau itu marilah kita deh. Kita mari dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar kita supaya kita sani beriman dan beramal soleh. Kita mari dengar pagi ni deh. Kita mari dengar kata ayat Habib Min nak baca ni ayat mengandungi kata deh. Allah Taala nak mengajar kita supaya apa? Supaya kita beriman dan supaya kita beramal soleh. Serta pulak memahami, serta pulak kita faham hakikat hidup. Supaya kita jaya di dunia dan akhirat. Itu juga situ lah deh. Kita ajar agama tak ni tu. Lalu jaya dunia dan berjaya akhirat. Bila nasihat dengan ajaran yang benar. Kita tengok firman Allah Ta'ala. Man kafara fa'alaihi kufruhu. Wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Suatu Rum ayat-ayat 44. Deh. Man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Suatu Rum ayat 44. Maksud gimana deh? Maksudnya sesiapa yang kufur engkar. Siapa-siapa yang kufur tak percaya engkar, maka dia saja menanggung kebencana kekufurannya itu. Dialah orang panggil kita, dialah boleh. Orang panggil kita pun nanti tanggung lah. Kekufur. Tak ada siapa dia. Tak ada apa yang lagi boleh tanggung. Dosa-dosa mu gapa mu pun tanggung. Mana kata sepuluh kita kata, muak molek, mu lah yang boleh molek. Kalau muak hodoh, mu boleh hodoh. Tu dia abis tu deh. Kalau bahasa mu ingkar kufur, maka dia tu lah, orang tu lah yang menanggung bencana kekufuran itu. Kalau itu dan siapa beramal soleh, orang beramal soleh, ia membuktikan imannya. Amal soleh saat ini, orang panggil yang nak tubik daripada iman dia saat ini. Amal soleh yang tubik daripada iman dia itu, maka mereka lah orang yang membuat persiapan untuk senangnya dia, mereka masing-masing. Orang yang amal soleh, dan orang siapa-siapa dia amal soleh, yang orang panggil tu yang menanuakan bahawa tu dia saat ni beriman, maka dia tu lah, orang tu lah yang membuat persiapan. Tu persiapan untuk senangnya diri mereka masing-masing. Sama ada dunia dan akhirat. Deh. Tu dia. Man amila sayyatan fala yujza illa mislaha. Wa man amila salihan min zakarin. Awa unsa wahuwa mu'minun fa'ulaika yadakhuluna al-jannah fa'ulaika humul jannat fa'ulaika yadakhuluna al-jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Suatu Ghafir ayat yang 40. Maksudnya, sesiapa yang mengijarkan sesuatu perbuatan jahat. Saat ini, amilah salihan. Adalah ayat apa yang baca dulu saat ni. Surah Turun ayat 44 tu. Man amila su'aman kafaru fa'alih kufru wa man amila su'aliyah fa'alih amfu. Yang mahadun deh. Apa ni pula ayat ni pula ni ya Mario ya. Man amila sayiatan. Ha, siapa-siapa yang menjaga suatu perbuatan jahat. Ha, buat dosa, buat maksiat, buat deraka deh. Ha, tu sayiatan belaka tu. Maka tidak dibalas mereka dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Tak ada balas mereka kan? Belah super dengan hadiah tu buat tu. Tuan ban mana dengan keadaan Allah Ta'ala saat ni. Buat belah mana? Cara tu deh. Ha, buat jahatan cara tu, balas cara tu. Hmm, deh. Ha, buat sah, balas sah. Misalnya, buat jahat sah, balas sah. Deh. Ha, tu. Tidak melayang mereka dengan kejahatan yang standing dengannya. Dan siapa mengejar amal soleh, siapa dia buat amal soleh, dari laki-laki atau perempuan. Ha, tak ada kira daripada makcik kita, pokcik kita, daripada pokcik kita, makcik kita, manguh kita, panguh kita. Deh. Laki-laki perempuan. Deh. InsyaAllah deh, kita bakal buat amal soleh. Deh. Ha, kita tak pagi kena bakal buat amal soleh. Jangan kita buat amal sayah. Jangan kita buat amal yang tak molek. Deh. InsyaAllah deh. Apa-apa kita semua ni, Tuhan ajak atas marah kita bakal buat amal soleh. Deh. Nah, sama ada dengan zikir kita, amalan buluk kita, gapo kita saat ni jadi soleh. Itu dia. Siapa-siapa dia. Man amila sayian. Deh. Siapa-siapa dia buat kejahatan mengejar. Siapa-siapa yang mengejar suatu perbuatan jahat. Maka dia tidak dibalas mereka kejahatan yang disetandai dengannya. Dan siapa yang mengejar amalan soleh pula. Dari lelaki atau perempuan sedekah dia berimeh. Sarak dia berimeh. Orang laki-laki, orang perempuan berimeh dan dia beramal soleh saat ni tu deh. Tu. Orang laki-laki beramal soleh, orang berimeh dengan beramal soleh, orang perempuan beramal soleh deh. Sedangkan dia saat ni berimeh, dia berimeh, maka mereka itu akan masuk syurga. Allah akbar deh. Beramal soleh serta dia berimeh, masuk syurga dia saat ni. InsyaAllah. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga. Itu dengan tidak dihitung. Orang sana boleh rezeki dalam syurga. Rezeki Allahu Akbar deh. Makan minum gapo boleh. Rezeki dalam syurga sana Allahu Akbar deh. Dalam syurga ni ma Allah Subhanahu Taala tiada bagi orang yang amanu wa aminu salihat. InsyaAllah kita berbakat azik kuat-kuat deh. Atau kita sana buat amal dengan amal soleh. Tosir deh. Kita bertobatlah apa yang kita salah dulu-dulu saat ni itu kita bakal-bakal tobat insyaAllah deh. Kita selamat, kita suci di dunia, sucilah kita saya kira. Sebaliknya jika terdapat sebahagian manusia telah melampau batas. Melampau batas ni, batas saya selailah no deh. Kalau bukan hari-hari tu, orang batas tu deh. Tu. Siapa dia melampau batas? Di atas perputus asa. Apa ni? Sebaliknya jika terdapat sebahagian manusia yang telah melampau batas sana dia royak dulu sana ayat sana deh. Kalau itu dia kata boleh masuk syurga, mereka boleh rezeki dalam syurga. Padahal dengan tidak ada hitungnya, tak ada deh. Kalau gapo tak dengar tak ada hitungnya dalam syurga sana, tak ada kata hitung. Boleh buat sikit, tahu ibu belakang. InsyaAllah deh. Lepas tu sebaliknya, jika terdapat sebagai manusia telah melapau di atas batas. Kalau mu saat ni manusia, mungkin buat kerja melapau batas. Buat kerja, mu siap langgar tu. Orang panggil laka, berkata Allah, laka, berkata Rasul saat ni tu. Dan berputus asa di atas kehidupan. Maka ia putus asa. Disebab apa? Disebab kejahatan dan apa mu siap yang telah lakukan. Deh. Kalau sebaliknya, kalau orang ada siapa-siapa dia manusia yang telah melampaui batas kita saat ni bukanlah kita manusia deh. Kita ingat tak manusia ni bukan ada. Orang panggil tu al-insan leh. Leh apa ni al-insan tu tak sunyi daripada leh. Tak sunyi daripada kesalahan dan maksiat daripada kesalahan. Tak sunyi daripada kesalahan. Kalau itu siapa dia ada kesalahan dah deh. Jangan dia putus asa. Ada sebab kesalahan dan maksiat tu. Hak dia buat sana. Jangan dia berputus asa dan kecewa. menjangi putuasa dengan kecewa. Tapi hendaklah ia bersuha sedia upaya, selaya upaya untuk mengubah nasib mereka dengan mengapiri diri dengan jarak Allah. Kelek deh. Kalau bahasa munggul jauh dah deh. Dengan jarak Allah, jarak semua jauh dah. Tak ada tinggal habis dah Islam ni deh. Orang tarot tu lagi pun Allah Ta'ala ajak kelek. Mari kelek deh. Tu jangan putus asa, deh. Mari, usaha pula deh. Usaha mengubah nasibmu. Kamu dia tak molek mengubah menjadi yang molek. Kamu molek dah lebih baik. Nasib mereka dengan mengapa ni? Dengan mahapiri, dengan nak jalan kamu. Mahapiri. Kamu tak biasa ni deh. Kita masa kita muda-muda lah deh. Muda masa maksiat situ. Bahaya tengok waya tak ada kira lah. Kalau petani pun petani. Orang panggil maksiat penuh-penuh kita. Masa muda deh. Lalu ni kita tua. Kerja deh. Lalu ni kita tua. Lepas tu kita dah usah. Nyanyalah kita ni. Jangan putus asa dia akal deh. Tuhan. Ni Tuhan waya ni deh. Kita boleh ubah nasib kita. Deh. Tu kita dulu kita tinggal. Kita dah akal Tuhan. Buat maksiat penuh-penuh kita ni. Kita jangan putus asa deh. Tu dia. Kita bakat-bakat menghapir diri dengan orang panggil. Kita bakat-bakat diri dengan ajaran agama. Mendengar pengajian agama. Deh. Tak kembali klik deh. Marilah kita. Kita mari ngaji semula lah. Kita kata mudah-mudah. Mari kita dengar ngajar. Tu kena klik lah tu ya. Deh. Kita rusak deh. Kita lu tak kabur ke apa. Kita gila. Lepas tu kita mari dengar ngajak agama. Kasih kepada agama. Maknanya kita semaya je. Tinggallah deh. Dan sebagainya. Jangan sampai ke suatu masa yang Allah tidak akan menerima lagi kesedihan. Dan penyesalan. Jangan sampai kita kata. Habis masa deh. Tak ada bertobat. Tak ada apa. Jangan sampai habis masa. Habis masa belah mana? Nanti tengok deh. Nanti tengok habis masa sekat mana deh. Habis masa di mana. Kita jangan sampai. Orang panggil tu jangan sampai. Habis masa deh. Kita mari tengok. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

di Suratul Zumar ayat yang ke 53 sampai 59. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, Tuhan suruh Nabi wayak, dan Tuhan suruh Nabi wayak pada umat-umat dia, pada hamba-hamba Allah,

mereka sendiri. Wahai hamba-hambaku yang telah melampau batas terhadap diri mereka sendiri. Dengan apa laku batas saat ini tu? Dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Apakah ruang maksiat gege-gege masa dulu, masa Allah ni? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mu jangan putus asa daripada Allah. Ni Tuhan panggil kelak insya-Allah deh. Jangan pokok kita saat ni tak ada lebih-lebih masa dulu-dulu, masa muda-muda, masa tengah tubuh, masa gagah, masa rokolan ni tu. Marilah kita pakat kembali kepada Allah. Janganlah kita saat ni putus rahmat, putus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Ha, ni kita orang pengharap pebesar kita ni deh. Kita pun dosa banyak-banyak dah dulu-dulu saat ni tu. Dengar orang panggil berapa batas tak ada kira lah. Tu dia deh. Aku sekarang ni marilah. Ni Tuhan panggil ni deh. Muyaklah Muhammad pada hamba-hambaku saat ni tu. Ada wak musyak lama-lama. Hak lakuh batas dah tu. Yang ni dia putus asa dengan hamba-hambaku. Kenapa? Kerana sungguhnya Allah ni. Aku ni. Aku kata gitulah deh. Mengapun segala dosa. Aku nak apun segala dosa tu. Sesungguhnya dia jua yang maha pengapun. Tak ada dah orang yang nak mengapun dosa. Aku dah sampai aku panggil Michael ni deh. Memari minta apun. Ha, orang panggil masalah diri lah deh. Eh, muduk lari aku dulu-dulu temu tak ingat pada aku. Mari serah diri weh. Ha, pakat mari serah diri kata deh. Ha, tu. Kerana sungguh dia lah yang apa. Tak apalah aku nak ngapung mari tau pakat petenah diri pula deh. Ha, mula itu nak lah mana. Tuhan tak ni ni orang panggil tu amat kasih saya tak ni. Kasih. Tuhan tak ni tu deh. Ada pula saya. Allah, panggil kita. Salah dah mari deh. Ha, tu deh. Bukan kata mu mampuh ikut mula nak jahat. Mengapur bunuh pun ikut medak deh. Ha, Tuhan tak murih lagi. Murih deraka dia teratur lagi deh. Ha, mari mari kelek, mari kelek. Daya semua dia mari kelek, mari kelek. Ha, tu dia deh. Lepas tu deh. Lagi pun maha mengasihani. Dan kembalilah kepada kamu. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Mukelek kepada Tuhan kamu. Dengan apa? Dengan bertobat. Ha, tu orang panggil kelek tu. Kelik-kelik Tuhan saat ini dengan tobat. Mari kita tobat deh. Apa salah kita walau besar bukit, walau sebanyak laut pun mari kita buka tobat. Kenapa? Tuhan sanggup dah. Tuhan kata dia nak terima doa kita deh. Allah, apa ni? Allah arhamur rahimin. Deh. Tuhan saat ini Allah mengapung. Deh. Tuhan mengapung kasihan ni. Allah kurur rahim. Mari-mari kita buka tobat deh. Panggung-panggung kita macam-macam jangan kita tak mengaku ni tak jalan dah aku banyak orang itu deh bunuh orang tak tahu cepat mata misal kata deh padahal bukan dia bunuh orang deh orang panggil tu dosa berat-berat dia aku ni tengok berkali tu tak terima dah jangan kita belah tu jangan kita putus asa deh jangan kita putus asa jangan kita putus asa mari kita bertobat serta berat berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala dah deh. Sebelum kamu didatangi azab. Kamu nak bertobat mari sebelum padam. Sebelum datang azab dan mu mati. Tak jalan lah. Aku nak buat alih lah. Deh. Boleh buat lagi deh. Kenapa? Kerana sesudah itu kamu tidak akan diberi pertolongan. Aku tak tolong dah. Mari lah ni. Orang panggil kau pintu bertobat. Buka lagi. Mari kita wakak bertobat kepada Allah SWT. Apakah taubat belakang deh, buat kita deh. Tubuh, taubatan nasuhah deh. Kita wakak taubat belakang, insyaAllah, astagfirullah, waktu bila deh. Kita wakak taubat, kita sudah taubat dah, kita kembali dah. Kita wakak istighfar banyak-banyak deh, insyaAllah deh. Kita wakak istighfar banyak-banyak. Baca istighfar, astagfirullah, bagi petai tu. InsyaAllah deh. Mana tahu, winawi tu, kenapa atas kita ni, oh. Tak saya tunggu dah weh, deh. Mengaku semua dah weh. Dia panggil kata, kokok pala sungguh roh. Jadi gitu deh. InsyaAllah lah deh. Panggung-panggung kita, pakcik-pakcik, ustaz-ustaz, siapa dia pun. Kau muslimi, muslimat semua. Mari kita tubu ilallah taubatan nasuhah. Tuhan nak terima ni. Deh. Tuhan nak terima. Tuhan nak terima. Taubat kita saat ni tu. Dan turutlah Al-Quran. Tuhan kata, turutlah Al-Quran. Deh, insyaAllah deh. Itu dia. Untuk Quran. Quran tadi sebaik-baik panduan hidup.
yang diturun kepada kamu daripada Tuhan kamu. Quran ini satu panduan, satu ajaran, satu jalan sebagai panduan bagi pimpin kita saat ini itu. Apa ni? Al-Fatihah Quran saat ini daripada kepada kamu, daripada Tuhanmu. Sebelum kamu datang azab cara mengejut. Ha, tu dia deh. Mari, mari, mari deh. Muhna tu Quran. Kenapa Quran sebaik-baik panduan kamu? Deh. Sebelum pada mu mai pekat mari deh. Sebelum pada didatangi azab secara terkejut. Sedangkan kamu tidak menyedarinya. Perintah kelima kia. Supaya jangan seorang yang menyesal. Supaya gapo keroyak ni. Tosir menurut misal. Zalan ada kata lah no. Buat atas siapa azab deh. Takut kamu tak ni. Tak ni. Mungkin aku suruh kembali. Mungkin tak ada kembali. Ini sebuah gitu lah deh. Mungkin aku suruh klik. Mungkin suruh tobat tak tobat. Khabar-khabar mu azab. Mu kena azab. Jangan deh. Jangan. Lepas tu mu pulak misal. Dia kena azab tak itu kan? Mu bakat misal. Katalah no. Bakat nak kata tu. Sesungguhnya besar. Sesar. Dah kecewa aku. Kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Mana mak kata gitu. Aku ni teruk semua dolar. Besar semua dolar. Aku ni sesar weh. Kita kira dek nung deh. Lepas tu kecewa aku. Kenapa aku cuai. Bukan cuai tolong tu. Tak. Aku cuai sini mana tak. Aku mangga. Tak turut. Tu deh. Tak turut. Kan aku tinggal habis kewajib-wajib terhadap Allah. Serta pula aku menjadi dari orang-orang bersungguh-sungguh maka Allah akan agama. Wa Allah mai agama. Maya gapo nanti tua dulu. Balah tidak semaya lah ni padah. Kita umur 20. Dekat dengan semaya siapa ni puluh. Oh. Nanti kita semaya dekat-dekat ni. Dia kumut tua kita ruak bola kat ni. Liang lah dulu. Kok dengan padah ni dia. Liang tu, liang sini, liang situ. Wah, terung naik nanti tu. Pada cium mana? Kita nak cucuk dekat jauh ni lah. Gitulah deh. Liang situ, liang sini, liang dak tu. Remo tu kek, tombak situ. Apa nak gicuk di jauh? Berkat cuk kita kecuk lah. Dia tak ingat atau kita liang belit-belit apa yang gua tu deh. Kadang-kadang tu. Dia dah punya cuk berkelek. Kita tak tahu. Tak ada tu deh. Tu dia. Itulah deh. Turutlah aku sebaik panduwe. Dan turutlah kepada kamu. Deh. Yang diturut kepada kamu oleh Tuhan kamu. Kau ayah saat ni tu. Lepas tu mudah siapa mu misal kata. Turutlah aku. Deh. Kerana aku dulu ni cuai. Siaklah aku dulu ada wayak apa aku. Dia muruk majak rasa aku tak pergi deh. Dia mau wayak itu aku tak eh. Aku pun pandah deh. Kalau orang majak aku bisa dengar berkodoh dia muruk wayak tu. Tu dia deh. Kalau bahasa orang majak aku kutip berkodoh tu. Kalau bahasa orang wayak payah-payah. Ngaji pun payah-payah gitu deh. Ngaji pun. Dia wayak ngajar apa aku tak bisa dengar langsung tu. Tu juga. Buat berumah dia. Kalau dia tak seringa, deh, dia kata, dia mengajar tinggi. Kalau saya ringa dah, dia kata, dia bisa mengajar belakang. Ini sebab perangah deh. Perangah tu, dia panggil perangah deh. Tadi orang sungguh-sungguh perolok agama aku dulu. Ngolok-olok agama Allah. Dan penganuknya. Allah. Atau berkata, kalau lah Allah memberi daya petunjuk padaku. Dia menyesal ni. Buat dia saat ni, dia kata, itu deh. Kalau Allah memberi hidayah petunjuk pada aku, tentulah aku tidak menjadi orang yang bertakwa. Tentulah aku telah menjadi orang yang bertakwa. Aku jadi takwa ni tak ada hidayah ni. Allah, aku agano tak ada hidayah pada aku. Allah deh, kecek boleh deh pada ni. Orang berkecek dengan orang pada pening deh. Atau berkata semasa dia melihat azab. Atau baru kata dia tengok azab pasal dia kata lah no. Kalau aku dapat kembali ke dunia. Buat tengok azab Allah. Siap dah lah. Kalau masa boleh aku klik kepada dunia. Nasyaya menjadilah aku daripada orang-orang menjual sebaik-baik. Aku nak kerja. Molek deh. Atau imir royak atau suka tu. Ni aku suka 100 deh. Kalau aku 100. Aku nak suka siapa. Habis kata aku saat itu deh. Siapa gitu. Ni dakwa deh. Dakwa masa dia tengok azab. Kalau aku tahu atau palau siapa lah ni deh. Aku tak wui lah 100 ni. Atau imi royak ni deh. Sungguh satu deh. Jadi back to deh. Itu dia. Bukan datang pada deh.
aku nak buat belakang. Hawa nampak azak deh. Nampak apa dah lulu deh. Bau-bau kelik lah. Kata, kalau bahasa aku tahu tu belah ni. Allah. Deh. Kata-kata tersebut dia tolak oleh Allah Ta'ala. Kata-kata saat ni tu deh. Amu adai aku ni, apa ni. Aku ni kalau bahasa, aku ni banyak dah cuai deh. Putu asa gitu gini. Wah ni kalau tuhai dayak pada aku, aku tak ada gini lah ni. Kalau masa aku boleh klik dunia, aku nak buat belakang hak mulak-mulak sana deh. Itu dia. Buka telah datang kepada kamu ayat-ayat petunjuk. Tuhai kata, tuhai murid ni. Ditolak oleh Ta'ala dengan permannya. Buka telah datang kepada kamu. Deh. Buka. Bala tak kata, bala kepada jahat ke ayati. Tu dia deh. Tuhai kata dia, bahkan telah datang kepada kamu ayat-ayat petunjukku. Aku nak ayat cekat dah deh. Mu tak baca kena 30 juzuh ni atau 60 ayat tak ni tu. Kena mu tak pergi dengar. Kena mu tak pergi tahu katik. Mek tahu kena majar gege-gege. Tuhai juga klik deh. Bukan telah datang kepada kamu ayat-ayat tanda-tanda petunjuk. Melalui rosoku. Takkan rosoku tu ayat cekat kan mu deh. Itu dia. Tak itu kah? Maka engkau telah mendustakannya. Mu pakai bahau. Mendusta, mu tak turut, mu tak ikut. Serta pula engkau berlagu sombong. Apa mu sombong? Tak hira apa. Ikut orang kata apa mu jawab belakang. Boleh jawab mulut. Jawab mulut. Allah akbar deh. Jawab mulut. Mu sombong, mu jawab mulut. Mu nak inya. Dan engkau telah menjadikan diri engkau dari orang-orang yang kufur engkau. Mu sanggup sampai situ. Ambo, aku rasa maidah mu tak ambil peduli deh. Mu tak pergi ngaji. Orang baca ada Nabi. Kita pun tahu belakang dah tu. Jadi besok tu. Kalau itu deh. Kalau itu sini mari lah kita deh. Akhir kali ni. Kita mari kita orang panggil kita. Kita kena sedar ke kat hidup kita. Mari lah kita bakal kena tugas tanggungjawab kita. Kita pakai wak tanggungjawab kita. Lola ni tak apa-apa kita dengar. Deh kita bakal sedar belakang deh. Tanggungjawab kita belakang terhadap kita jawab. Tanggungjawab kita terhadap agama kita. Tanggungjawab kita terhadap Allah, terhadap Rasul. Terhadap agama kita. Apa tanggungjawab kita, kewajipan kita. Kita bakal buat insyaAllah deh. Lepas itu kita sedar hidup kita ni tak ada lama kali deh. Kita lah ni senang. Mungkin satu hari kita susah. Kita hari ni susah. Mungkin satu hari kita. Gitulah. Orang panggil Allah Ta'ala tak latuh saat ni tu. Gitulah. Deh. Marilah kita menangani tugas-tugas yang jawab kita sebagai hamba Allah dunia ini. Kalau itu marilah kita menjadi hamba Allah yang soleh. Kita bakat-bakat mewak. Marah mudah-mudah kata itu. Mari kita bakat pergi sejik belakang. Deh. Kita tua dah gitu. Kita pergi semua sejik. Dia kata pergi semua sejik. Mungkin dah sejik pergi semua. Tapi tak ada bukti. Laksa mungkin. Sejik kita pergi jalan deh. Aku pergi semua lalu semua sejik. Tapi tak ada beradu. Jawa kerja sedap gitu deh. Marilah kita menjadi hamba Allah yang soleh. Semoga gapot. Semoga kebahagiaan yang sedia oleh Allah Ta'ala. Capai insyaAllah deh. InsyaAllah kita. Menjadi kata kita saat ni. Menjadi orang soleh. InsyaAllah kita saat ni tu deh. Capai cita-cita kita. Kepada Allah Ta'ala deh. Kita orang panggil tu. Kita bakat-bakat mai sedari kita. Bakat-bakat buat. Hak kita tahu saat ni tu deh. Kita berimeh. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. Pasti kita bakal buat amal deh. Janganlah kita bakal orang panggil kata. Buat sedar. Buat tak reti. Itu buat. Buat orang panggil. Buat tak kibas lingo. Itu deh. Buat down. Itu orang kata apa. Bawa orang kata mari kita. Bawa kita buat amal deh. Buat amal tu. Aduh gak ada orang pakai aku. Sedak deh. Sekarang ni sedak lah jawab. Sekarang ni sedak lah jawab. Jangan lupa tu. Kita nak berani jawab tak dengan Allah Ta'ala di akhirat esok deh. Kalau kita beranilah lah. Kita beranilah deh. Kita mari semayang kita dengar. Ngajar apa? Ngajar tu lah semua. Jangan buat sedap deh insyaAllah deh. Kita pakai buat kira tadi. Kita ni tu. Berkena. Jadi hari ni kita pakai berkena diri kita belakang dah. Kata kita surah sama Allah deh. Nak ibadat kepada Allah. Amalan kita kena amal soleh deh. Apa kita jalan betul
mana Al-Quran deh. Kita baca tu tak ada dah belum ada pada Quran ni. Kita baca tu deh. Patu akhir ke ni ke deh. Kita pergi muniti ya. Neh. Dekat-dekat ni kita mana tu siapa dia deh. Tu minum ayak tu siapa dia pasal nak beli kambing ni deh. Ni dekat molok ni. Neh. Kau pasal nak beli kambing ni buat molok ke ni. Mari beli muniti ni insyaAllah deh. Muniti ni ada kambing. Ada kambing hok farm anak yatim deh. Farm anak yatim ni ada kambing untuk saudara-saudara kita nak buat pahniak ke, nak buat akekoh ke. Kak mari tengok dulu deh. Apa kak mari tengok dulu. Kena mana kita ambil. Tak kena tak ada apa deh akak weh deh. Mari duduk mana kambing kot kambing kita tu. Duduk di siling tu di wong yang buat cek luk tu. Deh. Duduk yang buat cek luk. Lagu tujuh tu deh. Mari tengok situ deh akak weh deh. Kena mana ha. Segera meijak kita timbal ke luk selalu dah. Kata maha murah tu ada akak tanya tengok boleh. Tuan minat jamin ni kata. Supo dengan ramah-ramah. Kalau ada 200 kilo, sini 200 kilo. Kalau ada 210, sini 210. Deh. Kami tak ada dah, dia kata. Dia panggil sekilo 150 sebuah gitu. Tak ada dah lah ni tu. Deh. Tu kalau itu kat mai beli kok ni. Kata. Ha? Deh. Tu dia. Kami sebuah kok ni. Ada belakang. Kami banyak-banyak rasa kami. Ada halau, rusa, boleh buat kekau, boleh kerbaik, boleh kapal. Mari tengok sini insyaAllah deh. Semoga kata kita boleh sokong nak yatim itu ya. Tuan Emil Royak, Tuan Emil Recep ni. Dia kata kita boleh masuk saya tahu aku. Masa aku hidup dulu, aku biasa beli dah kami sektor deh. Belahlah dia mahu tak ada labor satu kot pun. Dia hidup cara nak yatim. Tu dia deh. Dia hidup cara nak yatim. Dia buat baju raya nak yatim. Dia buat gapa nak yatim itu. Ada orang makan ni tu yang cik pada yatim. Awak ingat itu tak podoh deh. Tapi bahasa kita tak ada tolong lah kan. Pasal lagi tak minum ya deh. Soal kalau bahasa lemo saat ni tak ada tolong kok tu, tak ada tolong kok ni, tak ada tolong deh. Lemo tolong doa tak apa dah. Tak minum bahasa suka hati lah deh. Ya Allah, wujaya lah deh. Wih murah sekian anak-anak yatim tak minum cahaya tu dengan muniti tu. Doa-doa gitu tak apa dah. Deh. Tak minum tak ada apa kata hati mau doa tak apa dah. Tu lepas tu doa buku-buku ni buku rumah bandit keberadaan ni ya Allah sudahlah rumah tu tu boleh berjaya supaya siap ni boleh pera anak yatim tak susah payah dengan tok cer dengan mok dengan tok dengan siapa dia hak payah-payah tu tak ada boleh mengaji tak ada boleh anak-anak kita tak boleh mengaji deh apa kita tak nyayu ok sama manusia deh apa kita nak mengepek pula tu oh sampai tak ada pok ni pok tak ada hajar ni habis terbunah ni. Kita dok ngepek lah tu. Tak kena tu. Deh. Sampai. Bulah apa tu. Pok tak hajar. Hajar ni pok dia mati. Dah. Itu kan deh. Pok dia mati. Dah nak hajar lah. Hanau lagi. Dah pok dia mati. Kita lah hajar dia. Deh.

の連盟ゲタネのリエ、ウォーパウソゲ。ああ、と、イボネアテンボアダー、ギメシトバネトデ。あ、パカタネウェバネタンウォーパウソゲ、パギチャヨ、ボレボアトデ。ああ、インシャーラカリブベジャディボアギタサニオ、マサリモタンネタンアギアカラテニ、カウトハイバゲルスキ、ボレボアト、トゥロウィー、トゥロウィタトゥロデモタニウィラ、レクタ、ウィカナナヤヤテン、レカポント、ダウエウエムスケイハタルブレマカディアタラカボリエト。アナミトルムバギスパイアポイブレ、オウエムスケマカガテ。アトキタシュコアラタンラウィドスキウォリエレ、キタウエガナヤテンヤテ、スロテジャブウォータポドレ、アトイメウカト、アノ、ボカトボアトナパンゲマイムティバカドレモンサビメラデ。アトイメタクレイタムイドパリエウィレモト。アカノポ、アトイメニアド。No, we demo sani tu, belor padia tu, boleh buah, tulung bagi, tulung kacai we. Roski sani ngetik padia sani, we kau gaya pakai meski gate. Ah, gitu ya, karena demo sani nak pakai ria, apa ya? No, boleh sute 2-300, no, berwit mano. Deh, ah, no, berwit mano, 300 sute. Apa kita we, kita nak alhamdulillah dia bersyukur deh. Ah, kita jangan nak. Anak yatim dok mata witer dok tengok kita dok kanan dia dok muak le mutur muak tak kereta lalu apa hidung lalu apa mata dia ni tu deh. Mana tak kita sana mana tak ada kira lah kita kata deh. Jadi kita dia okay tak ada kira dengan sebab tu tu dia kata builah deh. Lepas tu noya cerita deh. Hat hau hal pas bah dah 3 tahun 4 tahun dulu sana tu tu ime bagi amuniti sana bagi pangriya 300 pound tadi akau deh. Demo klik tani. Pas tahun ni tu demo rengah lagi dah akau deh. Rengah lagi tu buat buah dah. Weh, moniti. Ada mau weh itu, habis ewi itu, tak mewi itu tu. Weh, orang panggil tu. Buah dah, demo tu. Ada 5 tes, 3 tes. Ha, gitu lah. Tak pedah tu, orang panggil tu. Jaya lah banyak anu. 300 pound tu, weh, jaya 170 pound dah akau deh. Ha, hidup. Hak mati tu, kira lagi deh. Alup pergi hak mati tu, kita boleh 300. Hak hidup lagi 170 pound. Lelon ni dari akal itu deh. Tubik buah setengah pada setengah, tubik buah sana tu. Dia mula buat. Pas baru-baru ni tu, ni bukan hak. Orang panggil atas satu saudara kita, ada pada sebelah balik. Balik mana ni balik, lemah balik ni lah deh. Ya, pergi kereta setiap kata kabak. Wah, dia. Ni baik dia tau. Imuniti tu lo bagi pada anak yatim pakai meskin mana. Oh gila. Dia orang kata setiap. Ya paham dia ni. Dia tak ada ambil ni. Dia tak ada ambil imuniti kali paham dia ni. Dia ambil mana? Dia beli lah. Dia tanah. Pas dia tanah dia tengok paham dia ni. Kebun dia waparah. Walaulah. Tak minta dan oya. Dia minta tahu tak kebun dia waparah deh. Tapi dia tak pilih paham tanah itu. Kegak paham ni itu untuk. Untuk. Nak bagi pada anak yatim. Dia muak kereta mari warna dia kau. Ni orang panggil tu satu contoh yang baik deh. Wayak bagi, wayak cerita satu contoh yang baik deh. Gua kata kita orang lain pun kan uak besar ni pun boleh deh. Tak nanti ke semua sepahau dah kau kita deh. Wah lagi belum 2-3 tes sepahau pun tak ada gapot dah. Deh. 100 pahau banyak mana dah kita kata deh. Kita jangan rugi lah sikit sebanyak tu. Untuk apa? Untuk anak yatim gitu lah. Tu. Ada demo dok wui kalau wui kok lain pun tak ada gapo ni. Kalau tak ada wui kok lain mau ikut ni gatai gitu deh. Tu mana wui nak apa ente deh. Bahan ni sebesar 2 mana ogi kok bulun. Tu ogi jamu nak yatin dek nuwe. Wah jemur apa kau dia kita ni dek akak we. Dia kita buah ni kita wah jemur dengan apa kau dengan mutu ogi lek tano di kok bulun nak ke. Orang panggil nak kapal nak perahu saat ni setengah jel baik. Kita gila jamu pada suka hati dia anak-anak orang-orang yang orang pakai meskin dekat situ lah. Tak pula kan itu. Tu dia dia kak. Alhamdulillah. Ucap terima kasih kepada belakang, kepada saudara-saudara kita. Sama ada mari duk bagi waria. Melalui duk imuniti duk bagi itu gini deh. Dan ucap terima kasih juga kepada saudara-saudara kita. Ada duit bantu kepada imuniti berakhir sarik petanah sahabat kawan manu. Ada banyak-banyak apa ni. Ada duit tabarok. Tu dia ada duit duk sedekah. Ada duit 100-200 so, ya. Terima kasih belakang. Semoga Allah Ta'ala ganti lebih banyak pada tu dia. Allahumma atimu faqal khalafat. Pas masa sekarang ni dia akak kita
Ah, amen.

0: minta dia dulu deh. Dari masa ni dengan tu email, lepas tu ruangnya segunya lagi hingga sampai pada pukul 9 pagi insyaAllah deh. Lepas tu aku lukau li hazah tinggal sekat ni dulu deh. Aku lukau li hazah wa sallallahu alaihi wa lakum wa ufadzun illallah illallah masyid ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal mursalati 'urfa.
2: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
2: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
2: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
2: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
2: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
2: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
2: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فإن كان لكم كيد فكيدون.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: นาฬิกาค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
6: Do it now รถ FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับ